aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Prodo selamat datang di Infolintas ya, teman Prodo di pagi hari ini, tentunya dari Sabtu. Biasanya kalau Sabtu pagi masih aman lah ya lalu lintas ini. Kita lihat aja langsung ya. Dari depan Jalan Diponegoro ini aman aja teman Prodo, masih hijau. Terus mungkin yang merah-merah tuh ada sebenarnya. Aku bakal mention yang jalannya merah-merah aja yang agak padat di pagi hari ini ya. Di Jalan Surapati, dari belokan Pusdai ke Surapati, tapi sedikit sih, mungkin kayak karena itu belokan kali ya, jadi agak padat gitu. Terus mana lagi? Oh ini nih, Pasopati, nah itu agak merah juga. Terus di Insinyur Haji Juanda, udah pasti lah ya hari Sabtu gini, mungkin banyak turis yang datang, jadinya ya rame gitu. Apa? Oh enggak, benar, ada yang lari terus di foto-foto sama foto you. Iya benar, makanya rame banget sih itu ya. Terus juga di Jalan Cipaganti ini rame banget. Cipaganti apa ya, Jalan Cipaganti macet kayak gini. Terus di Pasteur ya, depan depan Gourmet itu juga agak macet sedikit, tapi nggak heran ya karena itu lampu merah ya teman Pro 2. Terus mana lagi ya, kita lihat. Asia Afrika lancar ya teman Pro 2, aman aja. Terus ABC, pokoknya sekitar-sekitar itu masih aman aja nih pagi hari ini. Terus okay, let's see. Oh ini ada nih, ini agak sedikit merah, tapi di belokan-belokan sih, di BKR, di dekat Galega ya. Di depan Museum Sri Baduga juga itu ada agak merah sedikit, tapi kayaknya itu belokan sama lampu merah aja sih. Okay, so far teman Pro 2, ini Bandung hari ini, pada pagi hari ini tuh macetnya cuma di bagian belokan doang sama lampu merah. Jadi tenang aja ya, masih lancar nih buat kamu mungkin yang pengen jalan-jalan gitu. Tadi, oh tadi ada sih yang merah di Dago, tapi ya udah gak heran lah, di Dago kan pada foto-foto kalau pada pagi hari kayak gini. Biasalah buat foto yuk gitu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan tenang aja, nyantai aja karena di sini juga nggak lagi padat, jadi ya udah nggak usah ngebut-ngebut karena kesempatan itu tetap yang nomor satu teman berdua.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening
10: to 96 FM
11: RRI Pro 2 Bandung.
12: Teman terbaik kamu.
13: Teman terbaik kamu.

96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih berdengar sama Lala, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini mood aku lagi happy sih sebenarnya, walaupun jujur tadi ngantuk pol. Karena akhirnya aku gak akan curhat lagi sama teman Pro 2 perihal skripsi aku yang gak ada habisnya itu. Tapi akhirnya sekarang aku sudah unofficially SSN. Period. Aduh, pokoknya lagi happy lah pada hari ini gitu. Aku rasanya pengen gitu ngabarin teman-teman aku semuanya gitu yang jauh, mungkin yang di luar kota, kayak, "Hi guys, aku sekarang finally aku udah free nih kalau mau diajak main," gitu. Tapi bayangin ya, kalau misalnya kamu ngechat teman kamu, misalnya tapi di zaman dulu gitu, which is kita harus pakai burung untuk menyampaikan pesan. Mungkin keburu mati di jalan gitu burungnya. Tapi ini ada yang unik banget nih, ada aplikasi chat baru yang namanya Career Pitch. Jadi ini tuh kirim pesan pakai burung merpati virtual nomor 2. Jadi kalau pesannya tuh bisa berhari-hari nyampenya, atau bahkan hilang, nyasar kalau burungnya mati. What? Aduh, di zaman sekarang gitu ya, ternyata masih ada aja bikin aplikasi seunik ini gitu ya. Jadi di tengah era chat yang udah serba instan lah, kita bisa langsung ngechat. Bahkan kalau misalnya ngechat ke, mungkin ke doi lu pada gitu ya, doi lu ngechatnya jam 14.59, lu jawabnya 14.58 gitu kan, saking udah nungguinnya dia gitu. Jadi kayak unik aja gitu ya, ada aplikasi yang sengaja bikin pesannya tuh lama nyampenya gitu, karena emang dikirimnya sama burung online. And yes, y'all hear that right. Jadi namanya Career Pitch. Ini aplikasi di iOS yang mengirim pesan lewat merpati virtual, teman Pro 2. Jadi berdasarkan info yang ditulis ya sama ownernya, sama makernya, sama apanya lah, itulah ya pokoknya, jarak GPS antara kamu dan penerima itu bakal nentuin juga nih berapa lama sih si pesan itu bakal sampai ke kamu. Bisa cuma beberapa detik kalau emang cuma satu kota ya, masih satu kota. Tapi bisa berhari-hari juga kalau dikirim ke belahan dunia lain gitu ya, mungkin. Dan merpati virtual sendiri itu terbang dengan kecepatan sekitar 177 km per jam lah, dan bisa berubah hingga 25%. Dan part yang paling gongnya adalah ada kemungkinan ya 0,2% si merpati ini nyasar dan itu mati di tengah jalan. Jadi kalau misalnya itu kejadian ya, si chatnya juga ikut hilang selamanya, which is gak akan nyampe. Kasih tak sampai kah gitu. Nah, di aplikasinya juga user ini bisa ngelacak ya perjalanan si merpatinya itu secara real time. Dan kontak listnya itu disebut The Flock. Dan chat yang disimpan ada di The Aviary. Gitu. Nah, sementara si friend requestnya itu datang dalam bentuk burung yang mendarat. Jadi memang harus menunggu ya, menunggu si merpati ini datang. Jadi ya, ini mengajarkan kamu untuk bersabar lah teman berdua gitu. Nah, yang lebih anehnya lagi, lebih absurd lagi, developernya ini si Noah Larobino itu bikin aplikasi ini cuma dalam 3 minggu. Dan itu bilang, ya aplikasinya emang gak punya fungsi praktis. Jadi dia cuma gak berhenti nih, dia tuh kayak, mungkin dia lagi apalah entah, terus kayak ting, gue punya ide, gimana kalau chat di aplikasi tapi chatnya tuh nyampe nyelama dan dikirimnya sama merpati online gitu. Ya Allah, jujur in this economy lagi, nggak tuh disalahin ya. Iya sih, wajar sih kalau orang kayak punya pikiran-pikiran absurd dan pengen mewujud itu, nggak salah. Tapi bayangin kalau cuma ngirim pe doang terus mati di tengah jalan merpatinya, merpati online ini, kan apa enggak buang-buang waktu ya. Kocak banget. Terus misalnya nih, kita ngechat, "Ayang udah makan belum?" Terus burungnya mati di tengah jalan. Yang nerima pesannya udah gemeteran belum makan, nunggu dicat juga sama ayangnya.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Lala dong, tentunya di Spada. Iya, teman Pro 2. Teman Pro 2, tahu enggak sih, kamu pernah lihat enggak sih nih di Instagram ya? Ada aksi yang sederhana banget sebenarnya, tapi keren dan mewah gitu loh bagi kita kalau misalnya kita melihatnya di zaman sekarang ini ya. Jadi dari anak muda di Bekasi, ya mereka tuh berinisiatif bikin kursi panjang di halte Transjakarta supaya penumpang yang lagi nunggu bus tuh nggak harus berdiri terus. Nah, sebenarnya adalah hal kecil tapi bermakna ya. Dan ini bukti kalau rasa peduli itu bisa dimulai dari hal yang ada di sekitar kita. Nah, untuk topik hari ini kita bakal ngobrol langsung ya sama narasumber kita yang sudah terhubung tentunya sama Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang small action big impact, mengasah inisiatif dan rasa peduli di era digital. Kita say hi dulu untuk narasumber kita hari ini. Halo Kalia.
1: Halo Kalala.
0: Halo, gimana nih kabar pagi hari ini?
1: Duh, sehat banget nih, happy banget bisa diundang ke RRI Pro 2. Keren banget sih, thank you ya.
0: Alhamdulillah, sama-sama. Jadi Kalia ini sering volunteer-volunteer gitu ya Kak?
1: Bener banget, itu hobiku banget sih Kak.
0: Wow, apa yang Kakak rasain setelah volunteer? Hatinya full gitu ya, penuh ya isinya, rasanya?
1: Penuh banget, tangki cintanya penuh, dan rasanya tenang banget. Menarik lah.
0: Aduh, seru sih, benar ya. Kadang memang kita nih kalau misalnya ngerasa lagi kekurangan, mungkin kita kurang berbagi teman berdua sebenarnya, kurang mengasih sesama gitu. Nah, kita akan membahas ya Kak tentang yang tadi, yang small action big impact. Pendapat Kakak nih tentang fenomena aksi kecil yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, itu gimana sih sebenarnya?
1: Menurutku keren banget ya, apalagi itu dilakukan oleh generasi muda. Yang katakanlah generasi hari ini kan cuek ya, generasi digitalisasi yang fokus oleh gadget. Nah, ternyata banyak banget orang-orang atau generasi muda yang aware sama hal positif, walaupun itu masih dalam hal kecil. Misalnya, membantu orang lain. Misalnya tadi kita membangun bangku atau kursi untuk dimanfaatkan oleh orang. Atau mungkin kita bagi-bagi buku, atau mungkin kita bagi-bagi makanan ke ojol, ke orang-orang yang emang mungkin secara rezeki ya kurang beruntung daripada kita. Itu sebetulnya hal yang kecil, tapi berdampak bagi orang lain, di mana orang juga bisa tahu bahwa ada yang peduli sama dia. Itu sih Kak poinnya.
0: Bener, aku setuju banget. Apalagi gak tahu ya, aku ngerasa nih di zaman sekarang ini netizen nih lagi pada sukanya marah-marah, sukanya ngehujat, ya gak sih Kak? Jadi iya, di zaman yang seperti ini terus masih ada yang peduli dengan sesama gitu tuh, kayak aduh, itu rasanya tuh apa ya, benar-benar luar biasa gitu buat kita yang ngelihatnya gitu. Nah, untuk pentingnya membangun rasa peka terhadap kondisi sekitar ya ini sebenarnya kayak. Tapi menurut Kakak nih, cara anak muda untuk melatih inisiatif tanpa harus nunggu diminta tuh gimana sih sebenarnya?
1: Ini yang PR banget sih. Ini PR banget buat generasi muda ya, terutama Gen Z ini, atau mungkin barangkali generasi yang lain. Tantangan kita hari ini adalah kebanyakan orang memang apatis ya terhadap orang lain, misalnya karena memang merasa cukup oleh hidupnya, atau bahkan lebih menarik terhadap isu-isu yang lain gitu ya, tanpa melupakan isu-isu sosial yang ada gitu. Inisiatif yang perlu dibangun pertama adalah kita harus paham bahwa ada tugas kita untuk menyenangkan, membahagiakan orang lain yang membutuhkan. Itu poinnya. Dan kedua, kesadaran itu tentu tidak hanya dibangun oleh diri sendiri, tapi juga harus dibentuk, didorong oleh orang lain melalui circle-circle yang positif, kemudian komunitas yang menarik yang bisa menuntun kita senantiasa pada kegiatan yang positif. Dan tentunya harus senantiasa juga bisa bergaul ya dengan orang-orang yang bisa memberikan kita insight yang baru sih Kak. Jadi ada motivasi khusus yang membuat kita terus pengen jadi lebih baik dan lebih peka terhadap orang lain, dan menumbuhkan inisiatif yang begitu luar biasa gitu sih Kak.
0: Wih, keren banget Kak. Ini gara-gara yang diomong, yang ngomong ini tuh karena memang udah sering volunteer ya teman Prodo, jadi udah pasti valid lah gitu. Take note saya teman Prodo untuk pembicaraannya pada hari ini gitu. Tapi kenapa ya Kak ya? Kenapa nih menurut Kakak justru aksi-aksi kecil kayak gitu sering kali luput gitu dari perhatian kita? Jadi kita mungkin masih sering anggap kalau memberi itu harus yang besar gitu. Kenapa ya? Kenapa sih kayak gitu?
1: Jadi memang

0: malas. Padahal dari hal seperti itu muncul kebiasaan, dari kebiasaan itu muncul satu gerakan yang jauh lebih besar. Itu sih Kak, dari pengalaman aku.
1: Bener banget, setuju lagi. Emang lagi-lagi tuh sebenarnya dari hal yang paling kecil dulu, dari yang deket kita dulu aja deh, sampah nih. Kita baru beres makan, dan produk kita melihat sampah di sekitar kita. Itu tuh adalah hal yang menumbuhkan rasa-rasa inisiatif dan peduli juga ya sebenarnya nanti ke depannya Kak ya. Jadi gak usah dari yang besar dulu tempro doa. Kan tadi diulang lagi, kalau misalnya hal besar tuh dimulai juga dari hal yang kecil dulu. Nah, dari berbagai kegiatan volunteer yang udah kakak ikuti nih ya, ada gak sih satu pengalaman yang ngubah nih cara pandang kakak terhadap kehidupan gitu?
0: Udah banget. Dan banyak banget sih Kak. Kebetulan qadarullah ya, aku sedari kecil senang banget untuk bisa berbagi, untuk bisa aktif di beberapa lembaga sosial, kemanusiaan, filantropi termasuk. Jadi kalau di portofolioku, aku senang banget nyambung di volunteer, di filantropi Islam ya, terutama gitu di Yayasan Zakat mungkin. Jadi di Yayasan Zakat itu kita ada divisi sosial kemanusiaannya, di mana tugasnya adalah untuk bisa memberdayakan mustahik atau penerima zakat ya. Yang kalau dalam Islam kan ada 8 asnaf, ada 8 orang yang wajib untuk diberikan zakat tuh, atau untuk diberdayakan. Fakir, miskin, kemudian yatim piatu, dan lain sebagainya yang memang wajib untuk diberi. Nah, ketika itu aku menyalurkan ke daerah sekitar Kabupaten Bandung Barat. Dan dari trek jalannya udah luar biasa kan, ke daerah Cililin yang itu, duh, kontur jalannya luar biasa gitu.
1: Benar.
0: Ada keluarga yang memang beliau itu, mohon maaf, nggak secara fisik memiliki keterbatasan. Jadi keluarga itu mengais rezekinya dengan berkebun, tapi mereka literally hampir rata-rata semuanya lumpuh. Kebayang nggak Kak? Mereka itu lumpuh, tapi harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
1: Jadi
0: Dan yang
1: semuanya
0: normal hanya ada
1: lumpuh.
0: dua aja
1: Ya Allah.
0: Gitu.
1: Ya
0: Terus
1: Allah.
0: kita di sana, kebayang ya? Jadi sana kita bagi-bagi rezeki ke mereka gitu. Terus mereka bilang bahwa ya hanya sedikit orang yang peduli terhadap mereka, karena setiap orang biasanya fokus terhadap diri mereka sendiri tanpa mengingat atau melihat ada orang yang lebih susah hidupnya. Kita bagi-bagi rezeki, kemudian kita ngasih uang ya, dan kita ngasih pendampingan, kemudian juga kita kasih pendampingan kesehatan ke mereka, karena mereka ternyata masih terhitung jarang ya untuk meriksa kesehatannya. Kemudian juga dari segi makanannya masih belum terjaga karena keterbatasan ekonomi itu. So, untuk teman-teman yang dengerin ini, kita harus peka terhadap orang lain, karena ada tanggung jawab kita terhadap orang lain, yang itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Gitu sih Kak, pengalaman yang paling keren sih. Itu salah satu aja ya, dan masih banyak belasan ratusan kisah yang menarik lainnya.
1: Masya Allah. Inilah yang baru denger aja, mungkin kalau bisa lihat langsung udah mewek kali ya. Ini aja rasanya udah gemeter gitu hati ini ya, kayak kita ini teman-teman produa, kita mungkin sering kali lupa bersyukur ya sama apa yang kita punya, dan kita lupa nih melihat masih banyak orang yang membutuhkan gitu, teman produa yang ya mungkin jauh di bawah kita, tapi mereka tetap bersyukur, tetap berusaha. Jadi teman produa, refleksi diri lah ya, penting itu sebenarnya, penting banget untuk refleksi diri. Nah, anyway ini Kak, langkah sederhana apa sih yang bisa kita mulai dulu ya untuk terlibat dalam kegiatan sosial? Mungkin masih banyak yang bingung gitu, pengen ikutan kegiatan sosial tapi gak tahu caranya gimana. Kan gimana nih Kak, ada gak gimana caranya nih?
0: Kalau langkah-langkah, tips-tipsnya yang pertama, kita buka diri kita dulu dengan orang lain ya, terutama karena kalau kita gak buka diri untuk orang, terus kita terjun di dunia sosial sepertinya akan sulit. Karena kebanyakan ketika kita kenal sama orang lain, kolaborasi bersama, biasanya kolaborasi sosial ini semakin dalam dan semakin meluas nih dampaknya. Nah, pertama langkahnya adalah kita yakinin diri kita bahwa kalau dalam hadis kan seru ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Benar.
0: Jadi salah satu hal yang harus kita ketahui adalah kita harus punya prinsip dulu dalam diri manusia bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang. Setelah kita tahu bahwa itu adalah kategori orang yang terbaik, tentu itu menjadi salah satu motivasi dalam diri. Setelah motivasi itu terbangun, lihat di sekitar dulu, di sekitar rumah, bahkan keluarga, apa hal-hal yang bisa untuk kita bantu. Dalam hal kecil aja dulu, nggak usah mulu-mulu harus besar. tadi, misal membantu ketika ada kesusahan, atau mungkin barangkali ada kerja bakti di lingkungan RW sekitar, kita mulai.

0: untuk ibaratnya memunculkan diri. Munculkan diri, kemudian kita ibaratnya bersosialisasi bersama di situ, atau bahkan mungkin di organisasi terkecil seperti di unit-unit wilayah Karang Taruna kah, atau kita join ke komunitas yang kecil-kecil kah yang fokusnya misal ke arah sampah, ke arah literasi, ke arah pendidikan. Hal itu bisa dimulai dari hal kecil dulu. Begitu sih Kak, kalau pengalaman aku.
1: Wow, masya Allah. Jadi memang mindset diri kita dulu ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang membantu orang lain. Lalu setelah itu kita lihat nih sekitar kita dulu, sekeliling kita dulu. Gitu teman Prodo. Pokoknya take notes yang hari ini dibicarain sama Lala dan sama Kali ya. Keren banget, ini daging banget pembahasannya. Tapi karena terbatas waktunya, sedih banget. Jadi ya begitu ya Kali ya. Tapi makasih banyak ya udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Prodo. Jadi kalau misalnya teman-teman Prodo mau mulai ikutan kegiatan sosial, bahwa dimulai dari dirinya sendiri dulu, ditanamkan mindset seperti itu yang tadi ya Tan Produk. Karena ini bukan cuma hal yang kamu sesekali lakukan gitu, tapi berkelanjutan, ya nggak kali ya?
0: Betul banget.
1: Oke, semoga nanti kita bisa ngobrol langsung ya kali ya di studio ya, dan mungkin ngobrolin tentang kegiatan volunteer kakak yang pastinya aku yakin banyak hal yang menarik gitu.
0: Iya banget, aku tunggu banget ya Kak, gak sabar nih.
1: Sekali lagi terima kasih banyak yang kali udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2 juga. Semoga setelah teman Pro 2 dengar pembicaraan Lala dan Kalia ya hari ini, mungkin semoga bisa menumbuhkan rasa kepedulian kamu lebih-lebih lagi. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Oke deh Kalia, ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. See you, bye-bye. Bye-bye. Teman Pro 2, ingat ya, kalau misalnya mau membantu sesama, nggak usah mulai dari hal besar. Karena hal besar itu dimulai dari hal kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tom Pro 2 ini adalah salah satu wishlist aku ya di bulan September kalau gak salah ya. Ini ada film yang seru banget, bener-bener dari kemarin aku lihat trailernya sama kayak screeningnya gitu. Ih kayak FOMO, pengen ikutan, seru banget soalnya. Ini mungkin ada teman-teman Pro 2 yang udah pernah dengar filmnya, itu judulnya Agensi Rumah Tangga. Ini adalah adaptasi novel karyanya Almira Bastari ya, teman Pro 2 ya. Ini adalah film yang menghadirkan drama komedi ya, yang mengangkat perjuangan pekerjaan rumah tangga melalui perspektif yang berbeda. Ini lucu banget, seru banget, dan diadaptasi juga ya dari novel yang tadi. Film ini tuh menghadirkan kisah yang menghibur dan sekaligus juga mengkritisi si isu sosial. Nah, film ini mengikuti perjalanannya Katia, yaitu Enzi Soria, barengan sama sahabatnya Sashi Vita Anggriani, setelah keduanya kehilangan pekerjaan akibat PHK tempat dua. Terus dia terinspirasi sama Bibinah nih yang juga diberhentikan, dan mereka mendirikan agensi untuk menaungi calon asisten rumah tangga atau ART. Oh benar, yayasan ya. Dan produser juga bilang antusias banget ya, karena proyek itu berbeda dari karya sebelumnya yang didominasi sama genre horror. Ini karena kan ini dari Star Vision ya. As we all know, Star Vision itu sering banget bikin film horror, dan ini tuh berbeda karena dia sekarang bikin yang komedi gitu. Jadi aku excited banget sih Star Vision. Dan dia juga pengen menghadirkan kisah perempuan kota dan desa yang digambarkan sebagai sosok tangguh dan pantang menyerah. Okay, period. Saya mau film ini bercerita tentang perempuan kota dan kampung yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya gak mau menunjukkan cerita yang menguras air mata, karena kita bercerita tentang perempuan-perempuan yang tangguh, kata penulisnya pas press conference film Agensi Rumah Tangga di Epicentrum Jakarta kemarin, tahun Pro 2. UPI juga berharap film ini mampu menjadi penyemangat bagi perempuan pekerja ya, bagi yang tinggal di perkotaan ataupun yang di pedesaan. Karena menurut dia kisah tersebut tuh tetap dikemas secara menghibur gitu, supaya pesan tentang ketangguhan perempuan ini juga lebih mudah diterima sama penonton, bukan asal sedihan gitu loh sama Pro 2. Dia juga menambahkan semoga film ini jadi semangat baru untuk perempuan-perempuan pekerja di luar sana, baik di kota ataupun daerah. Dan saya juga ingin melihat film ini bisa ditonton dengan menyenangkan, katanya gitu. Aduh, gak sabar banget. Nah, meanwhile sutradaranya juga jelasin bahwa film ini tuh berangkat dari keinginannya dia nih ya, menampilkan kehidupan ART melalui sudut pandang mereka sendiri gitu. Jadi menurut dia ART tuh punya perjuangan serupa dengan profesi lain, sehingga layak kok diperlakukan setara sebagai sesama manusia gitu. Saya tertarik nih bagaimana perempuan-perempuan yang semuanya punya satu tujuan, yaitu memberikan keluarga kehidupan yang lebih layak. Dan cerita ART ini jarang sekali dilihat dari perspektif ART-nya juga. Bener banget lagi, kebanyakan dari perspektif bos atau majikan, bener. Dan film ini juga dimeriahkan sama Afgan ya sebagai Kafka. Yang juga dia mengisi lagunya ya, lagu apa sih namanya? Host filmnya yang berjudul Langit Merah Muda. Dan pemilihan Afgan ini dinilai sesuai lah dengan karakter idola yang diperankan dia, sekaligus memperkuat nuansa emosional sepanjang cerita. Dan ini juga banyak ya, banyak komika yang ikut berperan juga di film ini, kayak Neneng Wulandari, Arit Erwanda, dan Buah Sartika. Dan ini buat kamu yang teman Pro 2 yang penasaran banget kapan film ini tayang. Filmnya mulai 10 September 2026 ya. Jujur gak pernah excited ini nungguin film.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
3: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya
0: teman. Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro. Sih.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Terlalu manis.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kis pada teman Pro 2. Yuhu. Dan sekarang kalau misalnya kamu udah lihat SG-nya Pro 2, kita bakal ngobrol sama Lilis. Kita bakal ngobrolin tentang cinta budaya lokal. Kita bakal ngobrolin apa? Kita langsung sapa aja dulu ya Lilisnya. Halo.
1: Halo Kak Bila, apa kabar?
0: Halo, alhamdulillah baik. Lilis, ini kamu sekarang mahasiswa semester berapa? Halo?
1: Lilis sekarang semester 7 Kak Bila.
0: Semester 7, wow, asik-asik, semangat ya. Anyway, kita kan hari ini akan membahas tentang cinta budaya. Halo, halo? Lilis, kamu bisa dengar suara aku tidak? Halo?
1: Halo.
0: Halo, gimana udah jelas belum suara akunya nih? Oke, teman Pro 2. Sebenarnya halo, mungkin halo, halo. Iya, udah nyambung?
1: Udah.
0: Oke.
1: Sepertinya jaringannya.
0: Iya, aduh, kamu lagi di mana sih Lili sampai jaringannya agak-agak mendet-mendet gitu?
1: Aku lagi di kosan, Kak.
0: Oh, iya. Ya sih, kadang memang kalau di rumah atau di kosan tuh suka agak jelek ya sinyalnya gitu. Kampus juga suka jelek gitu sinyalnya. Kita bakal ngobrolin tentang cinta budaya lokal ya. Boleh dong kenalan dulu sama teman Pro 2 sedikit tentang aktivitas kamu nih, Lili, sebagai mahasiswa ya.
1: Oke, kalau Lilis sebagai mahasiswa mungkin beberapa kegiatan yang memang sering Lilis lakukan di perkuliahan, baik itu di luar perkuliahan, Lilis tuh terlibat dalam beberapa organisasi kabila, baik itu BEM fakultas, dan kebetulan menjabat juga sebagai presmanya. Di luar itu pun Lilis ada beberapa organisasi dan memang juga sedang menjabat juga pada saat ini. Kalau melihat dari latar belakang terkait sekarang yang akan dibahas nih Kak Bila, kalau di kampus Lilis tuh kan sering, karena anak PIKOM ya, sering banget ngadain event. Nah, udah sekitar 2 tahun event di PIKOM tuh memang sering mengangkat budaya gitu.
0: Oh, emang apa? Mengangkat budaya gimana tuh eventnya?
1: Kayak misalkan kemarin-kemarin tuh ada kita acara namanya apa ya Lili, siapa lagi?
0: Boleh diingat dulu sok.
1: Sebentar ya.
0: Atau enggak ini aja deh, maksudnya mengangkat apa gitu, budayanya tuh dari sisi apanya?
1: Oke. Kalau mengangkat segi budayanya itu ngambil budaya Sunda, karena Lili rasa di zaman yang sekarang tuh mungkin kebanyakan anak muda malu ataupun seperti apa tentang budaya Sunda. Di sana, di pendisana Lilis ngambil benar-benar budaya Sunda. Mau itu tradisinya, mau itu pembicara yang menjadi MC-nya, itu benar-benar pure mengangkat budaya Sunda.
0: Wih, itu, asik banget. Berarti itu kayak seminar gitu atau kayak lebih ke pentas seni eventnya?
1: Ke pentas seni, ada seminarnya juga. Pokoknya lengkap semua, itu dilaksanain 2 hari, Kak Bila.
0: Ih, seru banget. Tapi kalau misalnya ngomongin budaya lokal nih ya,

0: fakultasnya Lilis itu kan anak-anak PIKOM.
1: Emang kamu di kampus mana? Sorry motong.
0: Oke, aku di kampus Universitas Garut.
1: Oh, iya, oke. Terus gimana?
0: Kalau PIKOM tuh udah terkenal setiap tahun, setiap semester pasti ada kegiatan event.
1: Mm-mm.
0: Rata-ratanya itu pasti lebih ke modernnya gitu,
1: okay,
0: Kak. Nah, kebetulan saat itu Lilis menjabat sebagai panitia intinya dalam kegiatan event tersebut. Lilis mengajukan dengan mengangkat budaya karena melihat studi saat ini ya seperti itu. Mereka sudah tidak mengenal dengan budaya sendiri.
1: Benar-benar.
0: Makanya ngambillah budaya. Dan alhamdulillah respon selama 2 tahun berjalan selalu mengangkat tentang budaya.
1: Wih.
0: Itu, Kak.
1: Keren banget, tapi aku setuju sih mungkin masih banyak yang sekarang ini kita nih ke barat-baratan gitu ya. Ini antek-antek asing gitu ya. Tapi baguslah. Tapi baguslah buat kita gitu ya, para Gen Z yang sudah mulai mengangkat nih, kalau inget remember who you are. Kita nih di mana sih, kita nih Sundanese gitu. Apalagi misalnya kakak dan teman-teman yang di Garut Asgar gitu kan, kebanggaan banget ya Asgar tuh gitu. Keren lah, dan aku apresiasi banget sih Lilis dengan ide dan inovasi kamu di event-event yang kamu buat gitu. Tapi menurut kamu sendiri ya, sebenarnya yang membuat budaya ini menarik gitu ya untuk dibawakan, apalagi tadi kamu juga mention di mana banyak anak-anak sekarang tuh yang udah lebih ke modernisasi pop aja gitu. Yang kamu bawakan dari event-event ini yang menurut kamu ini menarik loh gitu, itu apa?
0: Menurut Lilis pribadi, tidak selamanya budaya itu dianggap kuno ya. Mungkin rata-rata anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya adalah kuno. Tapi pada dasarnya ketika kita sebagai anak Gen Z, itu kan bebas berkarya, bebas mempunyai hal-hal yang memang perlu kreatif gitu. Hal-hal budaya itu sebenarnya bisa loh dibawa dengan yang lebih modern gitu. Tapi tetap mengambilnya adalah budaya kita.
1: Oke.
0: Okay. Itu adalah hal yang menurut Lilis anak-anak muda saat ini harus tahu gitu. Tidak semuanya budaya adalah kuno.
1: Benar, gitu. Setuju. Masih banyak nih ya mungkin teman-teman Pro2, teman-teman kamu atau mungkin ya yang ada di lingkungan kamu yang menganggap kalau budaya itu cuma warisan turun-temurun dan sifatnya itu saklek, nggak bisa dimodernisasi, nggak bisa dinikmati. Padahal bisa banget ya Lilis ya.
0: Betul, bisa banget Kak.
1: Benar, makanya mungkin Lilis juga punya inovasi itu untuk membuat event-event yang berbau budaya gitu teman Pro2. Ih, menarik banget. Ini eventnya ada lagi kah atau udah baru diadain kemarin?
0: Ada Kak, nanti itu sekitar di bulan September, di akhir tahun ini sepertinya.
1: Wih, ini kamu yang jadi ketuanya juga?
0: Iya, kebetulan karena sekarang Lilis pun menjabat sebagai presma, ya Lilis yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Gitu.
1: Ih, keren. Semangat ya Lilis ya.
0: Makasih Kak Bila. Nanti harus main ke Garut ya.
1: Oke. Kalau diundang mah mau-mau aja ya saya ya. Tapi menurut kamu nih Lilis, menurut kamu kan anak muda ini memang, ya tadi kita udah bahas juga ya, anak muda ini memang udah dekat banget lah sama budaya luar. Apalagi kita kan setiap hari scroll TikTok, scroll Instagram, udah gak asing lah kalau kita terpapar sama budaya-budaya barat gitu ya. Ini menurut kamu sebuah tantangan yang berat gak sih untuk kayak mendekatkan diri kita lagi sebagai anak muda ke budaya lokal gitu?
0: Betul Kak, itu cukup sulit banget ya. Cukup sulit banget karena memang mindset dari anak-anak Gen Z saat ini tuh lebih ke FOMO dan mereka belum bisa mengenalkan budaya mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka tidak kenal dengan budaya sendiri. Yang menjadi permasalahannya adalah sebenarnya di satu titik mindset generasinya. Itu.
1: Benar sih, memang back kembali lagi ya kepada mindset. Jadi jangan pernah teman Pro2 menganggap kalau budaya itu kuno atau hal yang turun temurun atau ya udahlah udah, mungkin kalian ngerasanya itu mah udah pasti ada dalam diri kita. Enggak, karena itu gak semua orang tuh tahu tentang budaya. Atau mungkin kalian tinggal di Bandung tapi gak bisa bahasa Sunda. Banyak yang kayak gitu ya, Kalilis ya. Sesimpel itu
0: banyak,
1: deh,
0: banyak,
1: sesimpel
0: banyak.
1: Itu. Mm-mm. Makanya kita harus mengenal budaya kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Nah, buat kamu teman-teman Prodo yang mau nanya-nanya lagi

0: Masih barengan sama Lala Lili, Lala Lilis maksudnya. Cocok kan gitu, Lala Lili, Lala Lilis gitu. Nih Lilis, nih untuk penutup ya. Kalau misalnya kamu harus memilih satu budaya lokal yang menurut Lilis tuh harus lebih banyak dikenal sama anak muda, kira-kira apa dan kenapa?
1: Kalau Lilis pribadi, kembali lagi ke Lilis karena Lilis Asgar ya. Lilis sebagai orang di Garut dan tumbuh dalam lingkungan yang notabene adalah Sunda. Lilis merasa punya tanggung jawab kecil untuk mengenalkan itu gitu. Bukan karena budaya Sunda lebih baik dari budaya lain, tapi karena Lilis percaya setiap orang punya sesuatu dari daerahnya yang layak untuk dikenal dan dibanggakan.
0: Benar, jadi identitas ya.
1: Karena menurut Lilis pribadi, mencintai budaya itu bukan tentang memaksa orang lain mencintai budaya kita, tapi dimulai dari diri sendiri, mengenalinya, hidupinya, lalu membuat orang lain tahu bahwa budaya kita masih ada dan masih layak untuk dibanggakan.
0: Wih, mantap Lilis. Memang Asgar ini jangan diragukan teman berdua ya. Jangan main-main. Tapi kalau misalnya kamu harus milih jangan main. Kalau milih satu nih misalnya apa? Misalnya dari seninya apa? Bisa tari kah atau apa, atau bahasanya kah?
1: Kalau Lilis dengan keresahan saat ini, Lilis akan memilih bahasanya.
0: Okay. Benar sih. Karena masih banyak banget yang literally witches gitu-gitu ya.
1: Betul banget.
0: Jadi tinggal di Sunda, tapi kalau misalnya temannya ngomong Sunda nggak ngerti gitu, itu banyak banget loh. Itu tuh nyata ya teman Pro 2, ini banyak juga di sekitar aku kayak gitu.
1: Betul banget, apalagi yang parahnya nih, Kabila. Kalau misalkan ada orang yang ngomong Sunda, mereka tuh, ya apaan sih lu kuno katanya gitu.
0: Emang iya? Serius ada yang kayak gitu?
1: Serius ada.
0: Oh my God, oh my God.
1: Perlu nih gitu kan.
0: Iya. Kayak di kok kayak gitu sih, padahal kan kamu tinggal di sini juga ya. Dia bilang kuno, terus dia maunya lu gue doang gitu ya.
1: Iya.
0: Ya Jaksel Abias. Jadi memang benar sih, aku setuju ya. Mungkin hal paling kecil untuk melestarikan budaya adalah dari bahasa itu sendiri. Kalau misalnya bahasanya udah hilang, itu nanti budaya lainnya juga hilang, teman berdua. Jadi identitas dari sebuah budaya adalah bahasa, kalau menurut Lala gitu, dan menurut Kalilis juga tadi tentunya. Lili ini ya. Tapi apa sih yang Lilis harapkan nih dari generasi kita, generasi muda ini terhadap budaya lokal Indonesia beberapa tahun ke depan?
1: Kalau saat ini Lilis benar-benar berharap bahwa baik itu budaya apapun gitu, bukan hanya menjadi sesuatu yang kita banggakan ketika ada acara tertentu gitu, tetapi menjadi sesuatu yang memang benar-benar kita hidupi sehari-harinya. Lilis ingin anak muda saat ini, anak muda dimanapun itu, khususnya di Indonesia gitu, menjadi bagian dari budayanya sendiri tanpa merasa harus menolak budaya lain. Karena menurut Lilis pribadi, semakin kita mengenal dunia, semakin penting kita tahu dari mana kita berasal. Itu harapan Lilis ke depannya.
0: Wih, setuju banget. Jadi gak cuman angin-anginan nih sama Perudua bangganya kalau misalnya lagi ada acara tahunan atau event apa, tapi memang harus ada dalam diri kita, identitas kita, dan kita juga hidup di budaya itu sendiri. Benar-benar hidup ya, bukan cuma tinggal. Itu, that's the different. Menarik banget ya pembahasan hari ini teman Pro 2. Tapi terakhir banget nih Kak Lilis, boleh dong kasih pesannya untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin masih bingung cara melestarikan budaya itu gimana sih?
1: Oke, ini mungkin pesan terakhir untuk anak-anak muda Gen Z ya. Teman Pro 2, kita tuh boleh mengikuti zaman gitu kan, boleh mengenal budaya dari seluruh dunia, tapi jangan sampai ketika dunia itu bertanya, kamu berasal dari mana? Kita justru bingung menjawabnya gitu. Karena modern boleh, global boleh, tapi jangan sampai kehilangan akarnya. Itu kata-kata hari ini.
0: Widih, benar. Kata-kata hari ini dari Lilis ya. Modern boleh, tapi jangan sampai lupa kamu tuh dari mana. Asik, mantap. Seru banget teman Prodong kalau ngomongin soal budaya ini, memang gak ada habisnya. Dan gak selalu berarti nih ya kalau budaya itu kita kalau misalnya ingin melestarikan budaya itu harus melakukan sesuatu yang besar, enggak ya, bisa dimulai dari mengenal dulu, menggunakan dan mempelajari, dan akhirnya bisa ikut memperkenalkan kepada orang lain. Makasih banyak ya Lilis ya udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2.
1: Sama Kak Lala.
0: Oke, selamat beraktivitas lagi Lilis.
1: Yap.
0: Thank you ya waktunya ya. See you and
1: bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Menarik banget teman Pro 2 kalau memang kalau membahas tentang budaya ini karena enggak ada habisnya ya. Maksudnya Lala tuh pengen banget kita nih sebagai anak muda tuh paham bahwa budaya itu bukanlah sesuatu yang turun-temurun doang atau kuno, mungkin ada beberapa orang yang masih mikir seperti itu, atau bahkan sesuatu hal yang saklek. Budaya itu adalah identitas diri kita dan masih bisa kok dimodernisasi.

Pro, terima kasih banyak udah dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Al dari jam 5 sampai sekarang udah mau jam 10. Thank you very very very much teman Pro 2 yang udah ngelan dan nemenin ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, okay, teman Pro 2. Habis ini gua bakal temenin di santai siang kamu sama Sandan ini. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagu, ini saatnya kamu take over playlist ya di jam 10 nanti. Ya udah deh, aku mau pulang dulu, mau makan dulu, mau apa ya? Tidur-tiduran lagi mungkin. Yaudah deh, see you and bye-bye. Kapan-kapan lagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Greg Alexander, sosok dibalik The New Radicals, kembali menghidupkan grup lewat lagu baru berjudul One Night Only, Break Loose, Break Free. Karya pertama New Radicals dalam 28 tahun terakhir, di mana menariknya perilisan lagu ini pada hari Jumat Juli kemarin terjadi tanpa pemberitahuan sama sekali, bahkan sempat sulit ditemukan di platform streaming karena tidak tercantum di halaman profil resmi New Radicals sendiri.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Selena Gomez tengah menghadapi gugatan dari sejumlah investor terkait startup kesehatan mental yang didirikannya Wondermind. 5 investor yang mengajukan gugatan pada hari Kamis kemarin dengan tuduhan bahwa mereka telah menerima informasi yang menyesatkan mengenai kondisi bisnis perusahaan serta keterlibatan Selena Gomez di dalamnya. Para investor tersebut mengklaim telah menanamkan dana sebesar 1,2 juta US dollar atau sekitar 19,2 miliar rupiah pada 2022 lalu dengan harapan pengaruh dan basis penggemar besar sang penyanyi dapat membantu mengembangkan perusahaan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari Nick Carter yang menghadirkan sisi musikalnya yang lebih modern lewat solo single solo terbaru Magic yang dirilis pada 12 Agustus, di mana lagu ini memadukan pop dan R&B dengan groove mid-tempo yang menghipnotis, produksi dance yang sleek serta atmosfer santai yang cocok menemani suasana larut malam. Magic menjadi rilisan terbaru Nick Carter di tengah kesibukannya bersama Backstreet Boys yang sedang menjalani rangkaian pertunjukan residensi di Las Vegas.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Prodo 96 FM, teman Produa. Produa santai siang, request time sama Sandy, teman Produa ya. So, di hari Sabtu 15 Agustus ini, Sandy temenin kamu di Produa santai siang sampai jam 2 siang nanti. Tapi yang jelas, 2 jam pertama, jam 10 sampai jam 12 ini, Sandy ajak kamu buat request ya. Di 0812-6020-9696. Dan juga di aplikasi RRI Digital, teman Produa yang udah punya aplikasinya, kamu boleh WhatsAppin kita pastinya, teman Produa, dan juga pakai aplikasi RRI Digital tersebut untuk request lagu dari musisi favorit kamu. Yes, ini udah ada yang berapa, udah ada yang masuk sih, cuma nanti Sandy tampung dulu teman Produa ya. Jadi Sandy masih tungguin kamu requestnya di 0812-6020-9696.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Masih ingat lagu ini? You know you love. Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96.6 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

dari Tonton Karibo diminta sama Fadil, udah Sandy puterin ya. Selamat siangnya Sandy juga buat Rizka, minta lagunya dari siapa tadi, Stephanie Putri yang My Hometown Is Thinking juga udah Sandy puterin buat kamu. Dan juga dia minta lagunya Coldplay The Scientist juga udah. Selamat siang juga 411. Kak Sandy apa kabar? Baik, seneng banget dengerin Kak Sandy siang-siang. Thank you ya, karena aku biasanya sore. Minta lagunya dari Caleb J, yang mana aja aku pilihin Caleb J-nya yang It's Only Me barengan sama Sezairi. Yes, lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Jangan lupa makan siang sama ngopinya dong Kak. Ih, siap dong. Ada juga dari Amel minta lagunya dari 10 to 5 barengan sama T5 yang Kau Dong Kak Sandy. Lagunya nostalgia banget, ngingetin jaman-jaman baheula. Oh, kamu milenial ya. Yes, Unleash ya, 10 to 5 yang Kaunya. Terus, selamat siang Lara. Katanya mau request lagu, boleh gak boleh dong Lara? Ya, kamu mau request lagu apa? Silakan kamu ketik, nanti aku cari playlistnya ya. Ada Asri minta lagunya Haha dari Sabrina Leanor Kak Sandy. Ya, Sabrina. Coba, siap. Sabrina Haha Unleash juga. Abis ini langsung Sandy puterin buat kamu ya. 08126029696. Sandy masih tungguin requestan kamu di Pro 2 Santai Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru,

Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
2: Alan.
3: Oke, ayam apa yang suka minta maaf?
2: Ayam pas berkokok di Idul Fitri.
3: Salah.
4: Ayam yang ada di sekolah.
3: Salah.
2: Ayam geprek.
3: Salah.
5: Apa tuh?
3: Ayam sorry, ku tak akan love you lagi.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

You're still listening Prodo 96.7 bacain lagi WhatsApp yang masuk di 081260209696. Ada yang nanya, ada Giska, Kak Sandy, kalau English Corner itu setiap hari apa sih? English Corner itu setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 5 sore ya, barengan sama Raya Alifa atau Sabila yang jadi host di English Corner. Dan mungkin juga buat kamu teman Prodo yang punya komunitas bahasa Inggris, kamu kirim profil kamu untuk kita undang ya, salah satu atau dua orang dari community-nya untuk ngobrol sama kita di English Corner yang on air-nya setiap hari Minggu, seminggu sekali ya, jam 4 sampai jam 5 sore ya. Kirim ke profil kita di Instagram ya, DM kita di @pro2bdg ataupun WhatsApp di 081260209696 ya. Minta lagunya Kendrick Lamar yang Luther. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja, terima kasih. Selamat siang Kak Sandy. Ada Alfian minta lagunya DJ Snake yang Middle dong Kak Sandy. Wow, ada sih ya. Ini masuk ke segmen showback time-nya kita. Sandy udah masukin list buat kamu. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja, buat Alfa, buat Gani, buat Jaka, dan juga buat Genta yang lagi barengan sama aku di Kota Bandung. Wow, seru banget ya kalau misalkan dikunjungin sama teman-teman luar kota, terus mereka datang ke Kota Bandung. Biasanya tuh kalau kayak gitu case-nya tuh kita suka jadi tiba-tiba jadi tour guide Kota Bandung ya. Si paling tahu tempat yang lagi hit, si tahu paling tahu tempat yang lagi happening, tempat yang memang lagi penuh-penuhnya, lagi tinggi-tingginya demand, yang kayaknya kita nggak usah ke situ deh, soalnya ngantri banget gitu kan ya. Ataupun si paling tahu oleh-oleh yang enak buat dibawa ke luar kota. Best itu teman Pro 2. Jadi memajukan wisata Kota Bandung itu tuh dari lingkup kecil dulu, dari kamu dulu ke teman-teman kamu dulu, teman Pro 2, kayak gitu. Karena kan kalau berbicara tentang kuliner Kota Bandung nih teman Pro 2, walaupun selalu saya dibilang kayaknya setiap minggunya tuh selalu ada update hal-hal baru yang kayak baru nongol seminggu dua minggu itu udah langsung viral teman Pro 2. Tapi ya dengan keviralan tersebut biasanya antriannya tuh emang nggak main-main. Kayak tadi pagi aja Sandy coba lewat ke beberapa jalan yang ada di jalan mana tuh, kayak Jalan Ambon, Jalan Maluku gitu-gitu ya teman Pro 2 ya. Kawasan Riau deh teman Pro 2, itu tuh kayak banyak banget antrian untuk membeli makanan. Ada ini, kalau nggak salah tuh ada ini, ada roti, cuman dia bukanya emang dari subuh-subuh jam 5, jam setengah 5 tuh udah ada teman Pro 2, dan itu subuh aja udah antri, gokil. Hebat, best, emang Kota Bandung tuh kalau misalkan urusan kuliner tuh best banget ya. Itu, dan ini wow keren sih kalau Sandy jujur ya. Mungkin ke beberapa tempat itu dulu kita pernah makan, tapi waktu zaman belum ngehits di sosial media, belum viral teman Pro 2. Tapi ternyata kesini-kesini jadi viral karena konten sosial media, akhirnya antriannya banyak, jadi berkah buat penjualnya. Gitu ya, tapi kalau disuruh ngantri sih entar lagi deh karena udah pernah coba juga ya. Yes, teman Prodo, kita masih punya banyak waktu sampai jam 12 siang nanti. 081260209696. Kita Sandy masih tungguin requestan kamu di Prodo 2 Santai Siang. Prodo 2 Throwback Time.

biasa ya, ada orang yang gak suka sama minuman satu ini. Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau. Produ FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: thank you so much for requesting di Produ 96 FM. Bentar lagi kita bakalan dengerin kumandang azan zuhur ya teman Produa, di pukul 11.58 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Produ 96 FM.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Produ Bandung di 96 FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

siang-siang kayak gini, teman Prodo, kalau memang ternyata kamu lagi keringetan, panas abis ketemu sama orang, abis ngedate, lunch date mungkin ya teman Prodo, pulang ke rumah emang enaknya adalah langsung mandi air dingin, jadi rasanya tuh segar ya. Ditambah lagi kalau misalkan kamu punya beberapa sabun mungkin yang memang bisa uplifting mood kamu teman Prodo, karena sabun-sabun yang kamu miliki itu memiliki wangi-wangi yang memang unik, beda sama wangi-wangi biasanya. Nah, ini kalau misalkan berbicara tentang sabun teman Pro 2, di siang hari ini di Pro 2 Santai Siang Special UMKM, saya ini bakalan ngajak ngobrol teman Pro 2 sebuah brand sabun lokal asal kota Bandung yang memang ini variasinya banyak banget teman Pro 2, dan bahkan bentuknya tuh lucu banget ya. Yes. Dan pastinya juga kita bakalan selain mereferensikan kamu produk satu ini, kita akan cari tahu bagaimana perjalanan bisnis dari produk yang akan kita bahas siang hari ini sampai akhirnya memiliki produk sabun ini teman Pro 2. Nah, sebelum kita ngobrol teman Pro 2 ya sama narasumber kita di siang hari ini, ada baiknya kamu juga untuk cek dulu sosial medianya. Biar kamu tahu nih kita ngomongin apa ya, dan udah kebayang gitu produknya seperti apa. Nah ya, kamu bisa follow dulu, dicek dulu di @coralsoapery, karena kita siang hari ini bakalan ngomongin tentang

0: belum launching.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti ini adalah produk baru.
1: Betul, ini produk baru dari kami dan akan segera launching loh, Kak.
0: Ah, ini banget teman Pro 2 ya. Bahkan kalau misalkan kamu teman Pro 2 sudah follow account Instagramnya di @coralsoperi, di sini juga lagi ada giveaway time.
1: Yes, betul.
0: Yes, ini masih berlaku?
1: Masih berlaku.
0: Oh, ya sampai 12 Agustus. Enggak sih, tapi ini kayaknya masih ini ya.
1: Hari ini kita umumin sih, Kak.
0: Hari ini diumumin.
1: Iya.
0: Best tuh teman Pro 2. Mumpung belum diumumin, kamu masih bisa ikutan teman Pro 2 untuk giveaway time-nya dari Coral Sovereign. Ya, karena ini merupakan grand launch si Kiora dan Coral Sovereign.
1: Ya, jadi kebetulan tuh Kiora itu tuh brand kita yang pertama, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita ngerayain first anniversary-nya.
0: Mm-hmm.
1: Dan sekarang kita ada Coral Sovereign yang kita akan grand launch. Jadi memang itu kayak mix gitu ya, Kak ya. Acaranya itu dua acara dalam satu waktu bersamaan.
0: Wow, kapan ini?
1: Ini 17 Agustus kita akan ada sedikit prosesi grand launch.
0: Yes.
1: Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 23 Agustus, Kak.
0: Yes, ini tuh teman Pro 2 bakalan seru-seruan bareng 17 sampai 23 Agustus di Pascal Shopping Center.
1: Betul.
0: Ya, di 23 Pascal teman Pro 2, mall sejuta umat yang bisa kamu hadiri pastinya. Ini di level satunya teman Pro 2. Kamu bisa lihat dan datang kayak di booth-nya berarti atau toko di sana?
1: Dari booth gitu, Kak.
0: Booth ya. Yeah. Ada booth-nya teman Pro 2 yang memang bisa kamu datangi, Kiora dan Coral Sovereign.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Nah, kalau boleh tahu di sini Kak Devika ini sebagai apa sih di Coral Sovereign dan juga di Kiora ini?
1: Oke, saya kebetulan di sini sebagai brand owner, sekaligus juga formulator juga sih, Kak.
0: Formulator juga.
1: Iya.
0: Basic Kakak apa sih sampai akhirnya Kakak benar-benar kayak concern ke terhadap kayak beauty, hal-hal kecantikan seperti ini, kayak ini kan mungkin kalau misalkan Kiora itu semacam apa ya, ini tuh
1: lebih ke skincare
0: ya
1: sih, Kak, kalau untuk Kiora.
0: Oke, kalau sabun ini untuk?
1: Ini yang Coral Sovereign memang dedicatednya itu lebih ke body care, Kak, ke depannya.
0: Body care,
1: betul.
0: Oke. Nah, gimana awalnya Kak Devika ini tuh sampai kayak decide buat punya bisnis di bidang beauty business ini? Yang pertama memang dari si Kiora itu yaitu tadi si
1: anti-aging skincare
0: yes. Dan juga si Coral Sovereign.
1: Iya. Jadi kebetulan tuh basic aku dulunya itu adalah bioteknologi, jadi bioteknologi.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Tapi memang dari dulu tuh aku dari SMA seneng banget sih sama skincare. Jadi makanya aku sampai udah lulus kuliah pun memang tertarik banget sih ya sama skincare. Cari-cari tahu ya gimana cara bikinnya dan kemudian untuk ingredientsnya tuh apa aja sih yang menarik. Jadi aku ulik-ulik terus sampai akhirnya ya aku di sini sekarang gitu.
0: Oh, I see. Ya, berarti udah berapa lama ini Coral Sovereign?
1: Coral Sovereign kan kita baru mau launchingin ya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi sebenarnya kalau untuk Coral Sovereign sih dari tahun lalu kita udah planning kan, udah bikin brandnya, bikin logonya, develop formulasinya, dan ya kita ready untuk launching minggu depan.
0: Wow.
1: Kayak gitu, Kak.
0: Oh yes, launching minggu depan, kita tinggal hitung berapa hari lagi.
1: Betul, Kak.
0: Yes, dan gimana kesiapannya, udah sampai berapa persen untuk launching nanti?
1: Bisa dibilang mungkin 95% kali ya, Kak.
0: 95%.
1: Iya, finger cross.
0: Oke, berbicara tentang produknya. Di sini kalau saya lihat ada 5 produk dari Coral Sovereign.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul
0: banget, Kak. Ada beberapa varian yang mungkin bisa Kak Devika jelaskan varian setiap variannya ada apa aja nih, Kak?
1: Oke, jadi di sini itu kita ada 5 varian, Kak. Jadi kita itu macam-macam nih, Kakak bisa lihat ya, beda-beda warna, beda-beda motif juga dan beda-beda wanginya juga, Kak. Karena memang konsep kita ini kan natural ya. Jadi essential oilnya tuh beda-beda, Kak, kita pakainya. Dan manfaatnya tadi tuh beda-beda, dari lightening, brightening, kita ada exfoliating, ada juga hydrating. Jadi memang seru banget sih, Kak, kita punya produk tuh semuanya tuh beda-beda manfaat, beda wangi, beda juga warna-warnanya, Kak.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Nah, proses R&D-nya seperti apa nih, Kak? Sampai akhirnya Kakak kayak memiliki atau kayak decide 5 varian yang memang ada kayak 5 wangi di dalamnya gitu kan ya, ada 5 manfaat di dalamnya.
1: Betul.
0: Itu seperti apa tuh, Kak?
1: Oke, okay. Jadi itu dulu tuh aku pikir kalau untuk body care sabun batang, kalau polos aja tuh enggak seru enggak sih, Kak?
0: Iya banget.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, kayak polosan gitu aja kan boring ya, Kak ya. Terus juga aku tuh memang pengen bikin sesuatu yang unik, Kak. Menggabungkan science sama art gitu, Kak. Jadi makanya kenapa kita punya motifnya tuh beda-beda, Kak, dengan berbagai teknik, dengan berbagai warna kita coba develop supaya sabunnya itu unik, Kak. Gitu. Jadi kayak artisan handmade bar soap gitu, Kak, kita konsepnya.
0: Oh, berarti ini homemade.
1: Handmade. Betul.
0: Handmade. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Berarti ini Kakak produksi sendiri atau memang ternyata memang udah dibantu tim sih karena udah banyak gitu atau gimana?
1: Oh iya, kalau sekarang saya udah ada timnya juga sih.

0: kak.
1: I see.
0: Ya, tapi kita memang bikin sendiri. Kebetulan kami ini manufaktur sendiri. Jadi produk kami yang Kiora pun dan juga yang Coral Super ini, kami manufaktur sendiri kak di Mekarwangi.
1: Oh, daerah Mekarwangi.
0: Betul banget kak. Mampir-mampir kak mungkin.
1: Iya benar. Aku suka ngopi di situ.
0: Oh iya.
1: Aku sering ngopi di sana karena banyak coffee shop ya di sana ya.
0: Betul banget.
1: Oh, daerah Mekarwangi di sana ya. Oke, I see. Nah, kita breakdown dulu ini beberapa varian yang memang ada di Coral Super yang akan launching di minggu depan.
0: Ya,
1: yes,
0: boleh.
1: Ini pertama ada Lavender Glow Bar Soap. Betul. Ya kan? Ini tuh wanginya tuh wangi lavender, bergamot, teman pro 2 dan juga sweet orange. Ya kan? Ini lebih lembut, bernutrisi, mengandung coconut, macadamia, pumpkin oil serta jojoba ester. Ini tuh berarti lebih ke menangkan ya kalau lavender ya.
0: Betul kak, jadi yang kalau kakak nih kulitnya itu misalkan gatel-gatel atau mungkin kemerahan, aku rekomendasiin sih kak pakai lavender glow ini.
1: Oh, ini mungkin yang suka kayak alergi-alergi gitu.
0: Iya, yang sensitif
1: ya?
0: Gitu kak.
1: Sensitif, oke, lavender yang glow bar soap. Ini yang warna ungu teman pro 2 ya. Oke, yang kedua ada Botanical Breeze Bar Soap teman pro 2. Ini lebih ke peppermint, rose dan juga tea tree. Wah, ini unik banget nih. Rose dan peppermint itu jarang banget kita dapat combine hal tersebut teman pro 2. Pastinya ini untuk bantu meningkatkan hidrasi, kekencangan dan elastisitas kulit berkat perpaduan jojoba ester juga, aloe vera juga, cucumber juga ada di situ. Ini untuk lembabin ya.
0: Betul kak, yang kulitnya kering-kering. Nah, ini cocok banget sih kak. Bisa dihidrasinya tuh sama si Botanical Breeze.
1: Oke.
0: Apalagi ada aroma peppermintnya juga ya kak.
1: Seger tuh.
0: Seger banget.
1: Bener. Jadi kayak berasa wangi-wangi abis mandi ya.
0: Iya.
1: Bener. Kalau peppermint itu tuh ya teman pro 2 ya. Itu yang warna hijau. Oke, kita beralih ke warna biru teman pro 2. Ada Velvet Bloom Bar Soap. Ini adalah campuran dari ilang-ilang, sweet orange dan juga sandalwood. Oh, ini lebih elegan.
0: Betul.
1: Oh ya. Padukan apa nih, licorice, marshmallow dan rice bran extract yang memiliki atau melindungi kulit dari hiperpigmentasi teman pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang kayak pengen agak cerahan dikit, whitening.
0: Betul.
1: Berarti ya?
0: Whitening kak, kayak aku ini kan kulitnya juga ada ya kak, sedikit bintik-bintik hitam gitu ya di area-area tubuh. Nah ini bisa dibantu disamarkan dengan Velvet Bloom ini kak.
1: Wow tuh ya, ini juga bisa bantu merawat radikal bebas ya.
0: Betul.
1: Yang kemana-mana sering jalan, ketemu asap motor, asap mobil, teman pro 2 banyak radikalnya, ketemu orang-orang nongkrong-nongkrong asap apa rokok ya kan.
0: Betul, kak.
1: Radikal bebas banget mandi pakai Velvet Bloom Bar Soap dari Coral Soberry itu yang warna biru.
0: Betul.
1: Cakep ya. Ada juga Citrus Blossom Bar Soap. Ini adalah percampuran magnolia, sweet orange dan lemon. Oh, ini lebih feminim ya.
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini gimana nih? Katanya juga ini diformulasikan dengan vitamin C, ada juga dragon fruit-nya juga. Ini bisa mencerahkan kulit juga. Bedanya sama yang sebelumnya apa nih, kak?
0: Gini kak, jadi kalau Velvet Bloom itu kan lebih ke lightening.
1: Oh, lightening.
0: Kalau untuk yang Citrus Blossom itu lebih ke brightening. Nah, mungkin memang sih kak, kalau di Indonesia kan sama-sama aja ya, kayak mencerahkan aja. Tapi sebenarnya kalau secara mekanisme tuh mereka beda kak.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan lightening yang Velvet Bloom itu, dia tuh mencerahkannya dengan cara tadi dia membantu untuk menyamarkan bintik-bintik hitam.
1: Yang si lightening tuh.
0: Betul.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang brightening yang Citrus Blossom, dia itu tuh mencerahkannya itu dengan cara membantu untuk menghaluskan kulit supaya nanti kalau misalkan cahaya matahari atau cahaya kena ke tubuh kita itu tuh mantulnya itu kan bagus ya Kak, sempurna atau refleksi kan sempurna, jadi glowing Kak.
1: Jadi gitu. Kemungkinan besar aku kalau pakai Citrus Blossom Bar itu akan menjadi kulitnya seperti Jisoo ya.
0: Bisa kak,
1: bisa ya. Korean skin teman pro 2 yang glowing, bright itu mungkin bisa pakai si Citrus Blossom Bar Soap.
0: Iya, boleh kak.
1: I see ya. Oke. Terakhir ini ada Zesty Cleanse Bar Soap teman pro 2. Ini perpaduan lemon, tea tree, sweet orange. Ini juga wangi-wangi segar juga pastinya teman pro 2 ya. Ada perpaduan white willow bark juga, bilberry, lemon, orange, sugar cane juga ada, bambu ya teman pro 2. Ini bisa menenangkan, membantu menghidrasi kulit ya, dan juga bisa membersihkan kulit. Nah, ini tuh lebih ke apa berarti kalau kata kakak?
0: Kalau ini lebih ke eksfoliasi sebenarnya kak.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan kulit geradakan, kusam ya kak. Itu karena kita kurang eksfoliasi. Jadi baiknya itu kalau pakai Zesty Cleanse ini bisa bantu untuk ngangkat sel-sel kulit mati. Supaya kulit kita tuh cerah kembali kak. Gitu. Dan warnanya lebih merata, ngikutin warna asli kulit kita.
1: Yang
0: gitu.
1: Asli ya.
0: Betul.
1: Itu teman pro 2. Ya mungkin selama ini kamu pernah pernah punya bekas luka, ya kan, kayak gitu, itu bisa pakai
0: disamakan,
1: ya sama cleanse bar soap ini teman
0: produk. Betul, betul tuh. Banget kak.
1: 5 varian dengan wangi yang berbeda-beda. Jujur, saya nih pengen tahu kalau Kak Devika sendiri yang paling suka yang mana nih?
0: Oke, okay, based on my personal experience ya kak, kebetulan tuh aku tuh tipe yang jerawatan di punggung.
1: Oh iya.
0: Iya, dan aku tuh pakai yang Zesty tuh cocok banget sih, ini bestie aku sih.
1: Oh itu,
0: iya.
1: Lucu banget, lucu banget.
0: Karena dia eksfoliasi dan mungkin bantu juga sih kak ya. Jadi memang menenangkan seperti yang tadi dibilang. Jadi kulit-kulit aku yang biasanya lebih sering gatel karena banyak jerawat tuh lebih lebih tenang, lebih calming. Dan akhirnya tuh juga menyamarkan juga kak bekas-bekasnya itu. Kayak gitu.
1: Oh, I see. Yang Zest, oke, okay. Itu favorit pertama. Favorit kedua yang mana nih, Kak Devika?
0: Kalau personally favorit kedua tuh kayaknya Situs Blossom sih yang warna pink. Kalau ini simply karena aku suka wangi magnolia sih.
1: Suka ya. Wah, ini bunga-bungaan ya.
0: Iya, aku wangi-wangi yang calming, magnolia gitu aku suka sih.
1: Oke, okay. Yang terakhir ketiga rekomendasi.
0: Yang ketiga rekomendasi sih kayaknya kalau dari aku sendiri, mungkin yang peppermint tadi sih kak.
1: Peppermint.
0: Iya, memang perpaduan peppermint rose menurut aku tuh perfect sih kak. Kayak maksudnya dia segar-segar gitu, tapi at the same time tuh nggak overpower peppermintnya gitu loh. Kebalance sama si wangi aroma rose-nya tadi gitu.
1: Oke, tuh teman produa ya. Dan semua ini sekarang belum ada di online shop karena baru akan launching nanti tanggal 17 ya.
0: Betul.
1: Yes, hari Senin dong.
0: Betul, kemerdekaan kak.
1: Kemerdekaan,
0: iya, ya.
1: Kenapa emang di ini banget, di konsep banget pengen kayak hari kemerdekaan gitu.
0: Iya, kebetulan banget kak, memang konsep kita itu nyatu sama campaign kita yang adalah hashtag local beauty first.
1: Oh.
0: Jadi kita memang di kesempatan 17 Agustus ini,
1: yes,
0: kita tuh pengen banget ngangkat local brand gitu ya, termasuk juga beauty brand kami sendiri. Yang dimana tuh kayak tuh harus ya kak, sebagai orang Indonesia, kayak tuh harus bangga loh punya produk-produk Indonesia yang berkualitas gitu. Dengan bahan-bahan yang kita gunakan pun juga kebanyakan bahan-bahan alami asal Indonesia. Indonesia tuh kaya banget loh kak, dan banyak orang tuh belum tahu itu gitu. Bahkan kita sendiri sebagai orang lokal tuh banyak yang belum tahu.
1: Gitu. Iya sih ya, jadi memang ini berbicara tentang apa ya, lokal Indonesia, produknya juga bagus gitu kan ya, made in Indonesia, dan Indonesia mau ulang tahun.
0: Betul. Gitu, jadi sambung-sambung pas kayak gitu kak. Iya.
1: Oke. Nah, nanti di tanggal 17 sampai tanggal 23 ya.
0: Iya.
1: Rencananya di Pascal 23 Pascal Shopping Center di level 1 itu akan ada kegiatan apa aja kak, selain memang buka booth di mana teman-teman Produa juga se-Bandung ini bisa beli produk dari Coral Shopper ini, ada kegiatan apa aja kak?
0: Oke, bakal banyak aktivitas seru ya kak, kayak misalkan nanti itu akan ada maskot reveal, kita ada maskot dan nanti dia bisa bisa meet and greet dan kita bisa main game bareng sama dia. Terus juga kita ada berbagai promosi menarik menggunakan kayak misalkan spin wheel kayak gitu-gitu. Terus pastinya ya promo-promo menarik lah kak, kita ada bundling promo dan lain-lain sebagainya sih kak.
1: Wow, gitu. Ini pastinya seru banget teman Produa ya, akan ada bundling promo itu tadi, bundling deals ya, akan ada flash sale juga.
0: Betul.
1: Ada giveaway juga teman Produa ya, yang jelas akan ada free sample juga. Ada product experience juga dan fun game di sana.
0: Yes, betul
1: ya,
0: kak.
1: Dan pastinya kalau kamu suka banget sama boneka teddy bear ya, ini maskotnya ya.
0: Iya betul.
1: Ini gimana ceritanya, berbicara tentang koral, aku mikirnya laut banget loh ya. Tiba-tiba ada teddy bear se-cute itu dan pastinya nanti gede gitu kan ya.
0: Gimana nih
1: sebenarnya konsep dari Coral Shopper itu seperti apa nih kak?
0: Oke, sebenarnya tuh kak, Coral Shopper itu, Coral tuh sebenarnya nama teddy bear aku.
1: Seriusan. Oke. Ini teddy bear yang memang nemenin dari kecil?
0: Iya, sebenarnya gak dari kecil banget. Tapi sudah banyak menemani fase-fase hidup aku kali ya. Jadi udah kayak bestie aku di rumah sih gitu. Dan kebetulan memang burungnya tuh warnanya hijau.
1: Gitu.
0: Makanya kenapa Coral Shopper itu kayak ya persabunan si koral gitu loh. Sebenarnya itu sih kak inspirasinya. Dan warnanya hijau juga kan, jadi logonya gitu.
1: Ini jadi kayak pakai apron hijau gitu.
0: Betul banget.
1: Tapi kalau si koral yang teddy bear-nya Kak Devika itu, kulitnya, bulunya warna hijau.
0: Bulunya yang hijau gitu.
1: Kenapa gak disamain aja tuh kak?
0: Gak apa-apa sih, supaya nanti kan nyatu dong warnanya ke apron hijau.
1: Apronnya
0: hijau, ini yang hijau semua hijau.
1: Bener. Jadi malah jadi kayak ini
0: kayak
1: ya.
0: Kayak Hulk nanti.
1: Hulk ya, kayak ngijau banget gitu teman Produa ya.
0: Bener.
1: Nah ini semuanya pastinya Kak Devika dengan senang hati invite teman Produa semuanya.
0: Betul banget.
1: Untuk ke Pascal 23 di tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026 di Pascal Shopping Center. Oke, berbicara mengenai harga, Nah, Nika, dari semua varian ini apakah harganya berbeda-beda atau seperti apa nih, Kak?
0: Oh, kalau untuk harga sama sih, Kak.
1: Sama ya?
0: Iya, sama aja.
1: Di harga berapa tuh, Kak?
0: Kalau misalkan di event itu, kita di harga Rp80.000 sih, Kak.
1: Oh, satunya?
0: Satunya,
1: okay.
0: Iya.
1: Oke, satunya Rp80.000 dan semuanya ini lima-limanya akan ready di sana stoknya.
0: Betul.
1: Ya. Ada promo apa yang memang perlu kita tahu nih?
0: Oke, jadi Kak, kalau misalkan nanti beli dua itu, kita akan ada free merchandise dan juga akan ada special price juga. Beli 3 dan beli 5 juga sama, Kak. Jadi kita ada duo, trio, and full set gitu untuk promonya.
1: Oke, duo, trio maksudnya gini, kayak kita beli dua gitu.
0: Iya, jadi kakak bisa pilih nih, Kak. Misalkan kakak pengen satu yang tadi pink sama hijau gitu ya, Kak. Jadi kan belinya dua nih, Kak.
1: Yes.
0: Bakal dapat harga lebih murah.
1: Oh,
0: jadi special price dan juga dapat yang namanya merchandise gitu.
1: Iya, asik teman pro dua. Ini kalau menurut Sandy cocok banget juga untuk, selain memang untuk pemakaian pribadi, kayaknya cocok banget buat kayak hampers atau kayak ngasih kado, ya gak sih?
0: Iya, betul banget.
1: Ke teman-teman kita. Karena benar-benar kayak persentasenya lucu banget teman pro 2. Bahkan di sini kayak ada semacam kayak cetakan grafir gitu ya. Bukan grafir sih, apa ya namanya ya, Kak ya? Ini tuh logonya benar-benar gambar koral atau apa, Kak?
0: Logonya itu sebenarnya kita terinspirasi dari batu, daun sama bunga, Kak. Kayak alam gitu.
1: I see. Ini ada konsep yang memang masih satu arah gak dengan produk skincare sebelumnya? Atau mungkin kayak, ini beda. Mungkin ini masuknya kayak sister brand gitu.
0: Betul, ini completely beda banget sama yang Kiora. Jadi kalau yang Kiora itu memang lebih untuk mature audience kali ya. Karena anti-aging. Dan dia nuansanya lebih ke emas-emasan. Tapi kalau Coral Super ini, dia lebih ke lintas generasi ya, Kak. Kayak semua orang tuh bisa pakai sabun batang gitu buat mandi.
1: Bener.
0: Dan warnanya juga lebih ke pop up gitu, Kak, warnanya.
1: Lucu.
0: Jadi
1: sih,
0: lucu-lucu warnanya.
1: Ngepop
0: gitu
1: banget warnanya.
0: Betul.
1: Ya, benar-benar colorful teman pro 2 ya. Tuh, jadi memang ini, tapi nanti Kiora juga akan ada di booth-nya.
0: Yes, bakal ada juga, Kak.
1: Akan ada juga,
0: ada juga.
1: Ya. Jadi ini sih kalau kata Sandy, ajak mamah kamu juga teman pro 2 ya gak sih?
0: Iya banget.
1: Jadi mamanya bisa cobain produk dari Kiora ya, dan kamunya juga bisa coba untuk produk dari Coral Strawberry ini.
0: Iya, betul.
1: Cakep teman pro 2, udah complete catch. Pinter banget Kak Devika ini untuk kayak berbicara bisnis di Kota Bandung nih, Kak. Untuk kayak beauty produk seperti ini, bagaimana kakak melihatnya nih, antusiasmenya?
0: Oke, kalau antusiasme sih optimis ya, Kak ya. Untuk jangka panjang tuh kita sebagai manusia yang punya kulit pasti perlu banget ya, Kak, skincare gitu. Tapi memang kalau aku lihat itu, memang orang-orang tuh perlu banget lebih aware sama natural beauty sih, Kak. Kayak gitu, karena kalau aku lihat tuh mungkin banyak orang tuh yang suka mengenyampingkan ya, Kak. Yang penting mungkin, yang penting harga murah deh, atau enggak mungkin yang penting aku bisa beli lebih mudah segala macam. Padahal yang penting tuh cek dulu ingredientsnya sih, Kak, paling awal.
1: Itu
0: kayak
1: paling
0: gitu
1: penting. Dan pastinya produk dari Coral Super ini juga udah BPOM ya.
0: Sudah BPOM, sudah halal juga, Kak.
1: Udah halal certified teman pro 2. Jadi jangan khawatir ya teman pro 2, ini produknya udah bagus banget ya. Semuanya ini sini natural ingredients ya. Dan juga tidak ada percobaan ke animals juga.
0: Betul, udah cruelty free.
1: Udah enggak jahat-jahat sama kelinci sama kucing yang biasa dipakai. Kasian banget teman pro 2 ya. BPOM dan halal certified juga udah bisa kamu dapatkan pastinya teman pro 2 gitu ya. Ini keren banget produknya pastinya teman pro 2. Bisa kamu temukan nanti, itu ada event namanya Local Beauty First ya.
0: Itu sebenarnya campaign kami, Kak.
1: Oh, campaignnya.
0: Oke.
1: Local Beauty First yang tadi itu tadi ya.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul,
1: kayak membawa produk lokal ya, khususnya untuk kayak beauty produk itu tadi sebagai campaign-nya.
0: Betul.
1: Yes, dan ini semuanya teman pro 2 bisa kamu temukan sekali lagi di Pascal 23 Bandung. Oke. Kak, nih kalau ngomongin tentang Kota Bandung, khususnya perempuan-perempuannya, menurut Kak Devika, mereka pada melek tentang healthcare, beauty healthcare enggak sih?
0: Harusnya melek ya, Kak ya?
1: Harusnya melek.
0: Iya.
1: Tapi berarti artinya ada yang enggak melek juga? Atau gimana kalau misalnya kakak lihat?
0: Kalau misalkan yang saya lihat tuh justru cowok-cowoknya, Kak, yang harus lebih melek kali ya.
1: Cowok-cowoknya?
0: Betul, betul banget.
1: Kenapa nih cowok-cowoknya?
0: Karena pengalaman aku nih ya, Kak, tiap kali pameran buat yang Kiora gitu ya. Banyak banget deh kalau misalkan kita tawain produk nih ke cowok-cowok, maka tuh langsung kayak, ah gak dulu deh, gak dulu, mungkin pacar aku aja, atau gak mungkin istri saya aja deh gitu. Padahal kan cowok juga punya kulit ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Sama aja, kita punya punya kulit, sama-sama punya kulit gitu kan. Jadi penting banget loh untuk merawat kulit sejak dini gitu. Investasi jangka panjang, Kak.
1: Oke, investasi jangka panjang ya.
0: Betul.
1: Apalagi untuk produk-produk yang memang aman seperti ini.
0: Betul.
1: Oh, jadi yang cowok-cowoknya tuh pada kurang tuh, Kak.
0: Iya, betul. Itu sih mungkin PR ya.
1: PR banget ya. Terus atau mungkin masih ada stigma yang ngapain cowok pakai skincare padahal
0: iya,
1: mah ya.
0: Bener. Kan bukan kosmetik beda.
1: Bukan. Iya. Justru yang aneh kita ngeliat cowok pakai lip tint. Itu iya. Aneh. Tapi ada loh teman berdua takut ya kan.
0: Iya,
1: oke, okay,
0: iya.
1: Kalau berbicara bisnis kreatif di Kota Bandung, karena aku melihat di sini Kak Devika juga merupakan seorang pelaku bisnis yang memang masuknya yang sangat kreatif gitu kan ya, dengan konsep yang ada gitu kan ya, dengan hal yang ada itu, produk yang ada gitu. Itu bagaimana Kakak melihat setiap bisnis kreatif di Kota Bandung, khususnya untuk level UMKM ini, Kak?
0: Oke, kalau aku lihat tuh pasti tiap tahun tuh bertambah ya, Kak.
1: Yes.
0: Karena aku sering banget ikut event-event UMKM ya dari pemerintah Kota Bandung atau mungkin dari Kementerian Perindustrian juga gitu. Dan aku lihat tuh, wah kreatif-kreatif banget sih anak bangsa tuh. Dan Jawa Barat itu termasuk juga salah satu pilihan ekspor kita di Indonesia loh, Kak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi banyak udah yang berhasil ekspor tuh dari Jawa Barat gitu.
1: Oke, oke. Kalau produk Kakak ini ada kayak udah ekspor belum atau mungkin?
0: Hopefully ya, Kak.
1: Hopefully
0: waktu
1: ya.
0: Dekat, iya.
1: Yes, exactly. Teman produknya kita tungguin banget ya produknya dari Kak Devika ini untuk kayak cepet-cepet bisa
0: go export.
1: Go export, go betul. International, teman produknya ya, karena ini produknya sangat bagus sekali ya. Dan ada beberapa kayak natural ingredients yang mungkin dari Indonesia.
0: Betul
1: yes,
0: banget.
1: Yang susah di luar karena Indonesia juga kaya akan alam, khususnya kayak patchouli oil itu juga dari Indonesia.
0: Betul
1: ya,
0: banget
1: ya,
0: Kak.
1: Sih? Ya, yeah. Nilam ya kayak gitu itu yeah. Dari Indonesia. Dan mungkin orang-orang luar sana susah.
0: Betul,
1: gitu kan,
0: betul
1: ya.
0: Banget Kak.
1: Best teman pro 2. Nah Kak Devika, dengan memulai bisnis ini gitu kan ya, dan pasti juga banyak orang-orang yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan sama Kak Devika. Ada gak sih insight tertentu yang pengen Kak Devika sampaikan untuk para pelaku bisnis di luar sana yang memang masih belum memulai bisnisnya?
0: Oke, okay. Mulai dulu aja sih Kak itu.
1: Mulai dulu ya.
0: Iya. Karena saya juga ngerasa kalau kita gak pernah nyoba, gak pernah mulai, itu kita gak bakal tahu
1: okay.
0: Sampai mana kita melangkahkan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi melangkah dulu aja. Itu aja sih pesan
1: gas
0: aku.
1: Gas aja dulu.
0: Gas
1: aja.
0: Gas dulu
1: ya.
0: Aja. Iya.
1: Oke okay, teman produa ya, pesan dari Kak Devika, gas aja dulu. Jangan takut di depan ada apa.
0: Betul.
1: Ya, kita coba aja dulu ya. Kalau memang ternyata sudah ada produknya, jalanin sebaik mungkin.
0: Betul
1: okay,
0: Kak.
1: Oke deh kalau gitu. Kak Devika, thank you so much for coming.
0: Thank you
1: to
0: so much
1: produa
0: Kak
1: 96
0: for
1: FM. Keren banget jujur ya teman produa. Nanti kita foto-foto ya.
0: Boleh,
1: untuk produknya
0: siap,
1: nanti teman produa juga bisa lihat produknya seperti apa di Instagram produa di @pro2bdg. Kita akan tag Instagramnya Coral Soapery juga biar kamu juga bisa approach Coral Soapery langsung ya. Dan misalkan kamu pengen kayak pesen dari sekarang boleh nggak, tapi ambilnya pas pameran
0: boleh.
1: Cakep. Nanti juga coba spill dong Kak, nanti setelah pameran itu apakah akan ada di e-commerce?
0: Yes,
1: masih ada ya. Yang orange dan hijau.
0: Betul.
1: Cakep tuh teman pro 2 ya. Pokoknya kita udah dapat sedikit hints dari Coral Soapery. Di mana ya, di social media dan juga di e-commerce-nya juga nanti akan ada. Di event apalagi, karena tadi bakalan ada hal yang seru-seruan bisa kamu lakukan pastinya di eventnya Coral Soapery. Di level 1, Pascal 23 teman pro 2, tanggal 17 sampai 23 Agustus.
0: Betul.
1: 2026. Kakak akan ada di sana setiap hari ya?
0: Bakal ada.
1: Yes, pokoknya kalau misalkan kau bingung mau pilih yang mana, kau bisa langsung aja tanya-tanya sama Kak Devikanya ya. Konsultasi.
0: Boleh
1: ya.
0: Dong.
1: Kondisi kulit kamu seperti apa, nanti bakal direkomendasikan langsung sama Kak Devika langsung di booth Coral Soapery-nya. Thank you Kak Devika.
0: Thank you so much Kak.
1: Yes, bye-bye. Sukses pokoknya buat Kakak ya, lancar-lancar terus eventnya ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marunnya pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan, kasih air biang, air gula, bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ampun.
0: Pasir ampun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayeng Prono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

perbukitan Garut di pinggiran Sumedang, pos penyadapan sinyal sekutu 1945. Suara RRI Bandung kini bukan hanya milik Bandung. Gelombangnya telah menembus batas, melewati lembah Sumedang, menjalar ke sawah Garut, bahkan mencapai pinggiran Ciamis. Dan hanya ada satu pesan, Indonesia belum juga menyerah.

0: out cold. I should be clear.
1: Wah, kekuatan gelombang makin stabil, Sukaisi. Kita bisa jangkau utara Sumedang sampai timur Garut.
2: Dari gubuk ini, suara kita bisa sampai keluar kota.
3: Bisa tuh, Teh. Tiap malam, pemuda-pemuda di sini, Teh, nyimak di lumbung padi. Katanya suara Neng Sukaisi, Teh, jadi obor gitu di hati.
2: Ah, si Bapak mah. Islan, kalau begitu, kita tak boleh berhenti.

0: Indonesia seperti bola salju, menggelinding, membesar, melalui gelombang siaran kita ke hampir seluruh belahan dunia.
1: Well, at Volik Fan Indonesia, verklaren hierbei de onafhankelijkheid van Indonesia. Zaken betreffende de macht.
2: 我ら Indonesia 民族はここに Indonesia の独立を宣言する。
3: ثقة إعلان الاستقلال. نحن الشعب الإندونيسي نعلن.
4: 宣言。我们印度尼西亚民族再次宣布印度尼西亚独立。
5: Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia.
6: Kini suara Bandung tak terikat tiang pemancar. Ya hidup di tangan rakyat. Di salinan siaran yang dibacakan ulang di balai desa, di kepala para pengantar pesan, di hati mereka yang percaya bahwa kemerdekaan harus terus disiarkan. Karena dalam perang, kadang kemenangan bukan datang dari senjata, tapi dari gelombang suara yang menjalar kemana-mana.

0: Saat perburuan terhadap pemancar meningkat, RRI Bandung harus terus bergerak. Studio mereka kini berpindah-pindah. Dari kandang sapi hingga lereng gunung. Bagaimanakah mereka tetap siaran tanpa tempat tetap? Nantikan episode 8, Studio Dalam Pelarian.
1: Yes, teman Pro 2, itu tadi sebuah drama radio menembus batas episode 7. Dan nantikan episode selanjutnya setiap harinya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Habis ini kita bakalan gabung sama Rio Aditya untuk ikuti chart Indonesia dan International Top 20.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
2: 6 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
3: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
0: 20.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: 16. 16.

0: aku Ziva Magnolia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14.

0: terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
2: Satu.

0: dari Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
1: Lagu terbaru di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Udah dikurasi soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh, cari Pro 2 FM, cari followingnya ada Oza, di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label, dan pastinya thank you juga buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dave Brada, cabut dulu, sampai ketemu di siaran berikutnya. So see you, goodbye, bye bye, have a nice weekend. Oh, I just might. Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musicpreneur, ada dari Kayla Tifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Balik lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi
0: bener.
1: Kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jadi kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Betul, juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, ya, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai ya. Rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Jadi latihan lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mas sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi. Habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mm-hmm. mau ada ujian terdekat, mm-hmm. nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya yeah. nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru yeah. nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, mm-hmm. Lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu, mm-hmm. di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi mm-hmm. bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan enggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Hmm. Kalau ngejalanin
0: mah sering. Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada proyek apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Okay. Menjadi salah satu pengisi acara lagi, mm-hmm. di Festival Kebudayaan Nasional Kayudirga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa ya. Mungkin ya. Oke, oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers
1: belum.
0: Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum, mm-hmm. di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen yeah. lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku, @latifa_a.
0: Mm-hmm. Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AI
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

teman-teman Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai, kami dari
4: Gamal Lauri Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Selamat sore teman Pro 2, Rangga Hadian dan menin kamu di Sore Ceria. Akhirnya Rangga baru opening nih teman Pro 2, karena jam 3 tadi kita ada International Top 20, terus kita jam 4-nya tadi gabung ke Pro 2 FM Jakarta ada Music Planner, dan di jam 5 ini Rangga openingnya langsung gak sendirian teman Pro 2. Nah, langsung opening sama lagunya dari Nusantara Beat. Ini adalah salah satu band yang berasal dari Amsterdam di Belanda. Dan kemarin sempat main di The Sounds Project teman Pro 2. Dan kali ini Rangga udah ngobrol, udah kedatangan ada Rosie Portier dari gitaris dan keyboardis dari Nusantara Beat. Betul ya? Halo Kak Rosie, Mas Rosie.
4: Halo Kak.
0: Wih.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini saya udah bisa nih ngomong bahasa Belanda nih. Hoogat het.
4: Hoot.
0: Oh, bacanya gimana?
4: Hoogat het.
0: Hoogat het. Oh, apa kabar itu artinya?
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jawabnya apa kalau kayak gitu?
4: Hoot.
0: Hoot.
4: Met mij gaat het goed.
0: Oh. Gimana, boleh sekali lagi?
4: Met mij.
0: Gaat.
4: Het.
0: Het.
4: Goed.
0: Met mij gaat het goed.
4: Ya.
0: Oh, kabarku baik-baik saja.
4: Iya, iya, iya.
0: Oh, I know bahasa Belanda mah, teman Produa. Handuk.
4: Iya, iya.
0: Saya suka baca-baca di TikTok, Mas, sebetulnya gitu. Oh, iya. Soal bahasa Belanda. Iya, tapi ini FYI, Mas, panggilnya Mas Rosie aja.
4: Ya, atau Kak Rosie.
0: Kak Rosie,
4: aman.
0: Oke, ini Kak Rosie itu berarti full, kalau bahasa tuh bahasa Belanda ya, sebenarnya menguasainya full ini Belanda.
4: Ya, aku nggak ada ini ya.
0: Ada suaranya nggak?
4: Nggak ada.
0: Ada suara, coba.
4: Wih. Oh ya, sekarang ada.
0: Ada?
4: Ya ada.
0: Oh oke, okay. Nah Kak Rosie ini fullnya bahasa Belanda.
4: Ya betul.
0: Full selain bahasa Belanda apa sih? Inggris?
4: Inggris, Jerman sedikit.
0: Oh.
4: Apalagi ya bahasa Sunda seetik.
0: Bahasa Sunda, bahasa Indonesia?
4: Ya bahasa Indonesia.
0: Oh oke. Okay. Tapi sebelumnya ini pengen tahu dulu kalau Kak Rosie ini tuh aslinya dari mana sebetulnya gitu?
4: Orang tua dari Sukabumi, terus pindah ke Belanda tahun 80-an.
0: Oh.
4: Jadi saya lahir di Belanda, gedenya juga di sana, tapi di rumah bahasa Indonesia.
0: Di rumah tuh bahasa Indonesia?
4: Iya, betul.
0: Oh, terus sekolah semua di Belanda?
4: Iya, semuanya. Kuliah juga. Ya.
0: Oh, keren. Udah beres berarti kuliahnya, Kak Rosie?
4: Iya.
0: Seru. Kalau kuliah di sana berapa tahun, Kak?
4: Empat tahun.
0: Oh, sama juga.
4: Jadi aku jurusan gitar, musik.
0: Oh, di sana tuh emang jurusan gitar dan musik. Ya. Kalau ke Indonesia berarti sering? Kalau Lebaran atau apa, Natal atau apa gitu, akhir tahun atau gimana?
4: Sering kalau itu summer holiday.
0: Oh ya. Kalau liburan aja.
4: Iya kalau liburan. Suka 6 minggu gitu. Lagi ya lagi dulu ya.
0: Wah. Dari kecil di Belanda ya.
4: Iya.
0: Tapi kalau dari kecil kan di Belanda, terus liburan ke Indonesia. Tapi tetap lebih nyaman di mana?
4: Ya. Lagi masih kecil suka nangis, pengen stay di Indonesia.
0: Dari kecil pengen nangisnya, pengen stay-nya di Indonesia.
4: Iya. Tapi sekarang dua-duanya enak sih.
0: Oh,
4: di sana enak, di sini juga.
0: Saya dari kecil pengen stay di Indonesia. Udah gede saya pengen stay di luar sebenarnya saya. Rasanya gitu loh saya ini.
4: Oh ya.
0: Iya. Tapi bukan kabur aja dulu, bukan. Tapi Kak Rosie kemarin main di Sounds Project ya?
4: Iya betul.
0: Itu Nusantara Beat tuh pertama kali di Sounds Project atau sebelumnya pernah di mana kayak gitu, di Pesta Pora atau apa gitu, di event lain?
4: Lagi dua tahun yang lalu main di Synchronize.
0: Oh, Synchronize.
4: Terus sebelumnya main di apa? Di kedutaan Belanda di Kuningan.
0: Oke.
4: Okay. Juga pernah di sini main di ITB.
0: Oh, dia.
4: Terus di Jogja di UGM.
0: Oh. Iya. Jadi sebenarnya kalau main di Indonesia tuh udah sering banget ya?
4: Iya sih, ya.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nah, ini namanya Nusantara Beat. Tapi kalau aku lihat beberapa personilnya, banyaknya ada beberapa ada orang Belanda atau semuanya keturunan atau gimana nih kalau soal Nusantara Beat?
4: Ya, ada keturunan Indonesia juga. Ya.
0: Semuanya?
4: Ya, semuanya. Ya.
0: Oh gitu, jadi Nusantara Beat itu adalah kumpulan orang keturunan Indonesia Belanda yang stay-nya di Belanda, bikin band di sana.
4: Ya betul.
0: Oh keren. Awalnya gimana tuh Nusantara Beat?
4: Ya gimana ya, lagi
0: teman kuliah atau apa?
4: Ya kenalan dari apa tongkrongan. Maksudnya semuanya juga di apa study di kuliah. Apa sama
0: di musik terus, juga sama kuliahnya
4: ya
0: okay.
4: Tapi beda kelas terus kita apa berteman, terus kita
0: ya, ngobrol gitu, nongkrong
4: terus kita
0: punya taste musiknya sama ya, sebenarnya
4: terus dengerin musik dari Indonesia terus kita bilang oh ini keren juga ya, kita ngulik yuk buat iseng-iseng aja. Terus abis gitu ya kita jadi serius banget.
0: Jadi awalnya tuh hanya karena kita semua punya darah Indonesia, ya udahlah gitu, kita ini aja kita denger lagu, ternyata suka gitu ya. Ternyata
4: tapi idenya masing-masing udah ada dari dulu sih. Tapi lagi kita ya first met di ya jadi maksudnya yang pemain gitar si Yodi, dia udah kenal si Sony. Terus si Yodi kenal saya terus gitu aja. Jadi aku bawa si Michael, terus si Yodi ajakin si Megan, jadi satu grup sama si Sony sama si Gino itu adik kakak.
0: Tapi aku penasaran nih, kalau kalian ya Nusantara Beat nongkrong ngobrol gitu, kalian pakai bahasa apa, Belanda atau Indonesia atau apa?
4: Arab.
0: Alan masalah, nak amna? Pakai bahasa apa?
4: Bukan pakai bahasa Belanda, tapi sekarang lagi apa? Coba pakai bahasa Indonesia. Kalau lagi makan.
0: Oh gitu. Tapi kalau di sana kadang beberapa kali sering bahasa Belanda ngobrolnya.
4: Kalau gitu bahasa Belanda, tapi sekarang lagi nyoba itu bahasa Indonesia bareng.
0: Gitu. Tapi kalau Kak Rozi ini kan berarti benar-benar full lama di Belanda ya. Tapi kalau di kalau di Indonesia di mana saja, di Sukabumi?
4: Seringnya ke Sukabumi ya.
0: Sukabumi. Tapi ada teman-teman tongkrongan di sini di Indonesia?
4: Ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Bandung juga.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, perbedaan tongkrongan di sini sama di Belanda ada nggak gitu, atau di Indonesia sama di Belanda? Gaya apanya gitu?
4: Apa ya?
0: Cara ngobrol, cara minum, cara bercanda atau apa gitu?
4: Ya di sini lebih puas sih kalau mau nongkrong.
0: Biasanya
4: juga banyak ada tempat buat nongkrong, di sana mah terbatas kan.
0: Oh gitu.
4: Ya, jadi nggak bisa apa jam segini nongkrong di sini atau di sana. Ya gitu.
0: Ternyata di sana tuh terbatas ya.
4: Iya.
0: Tapi kalau ruang publik memang banyak betul di sana, kayak taman atau apa tuh?
4: Taman banyak sih, cuman juga di sana kan orangnya pada disiplin banget, jadi ada banyak jadwal, banyak appointment, jadi harus harus ngatur dulu.
0: Gitu.
4: Ya, kalau di sini kan, ayo let's go,
0: nongkrong sampai jam 3 pagi.
4: Iya betul,
0: bener gitu, kan?
4: Iya, betul.
0: Di sini tuh sampai nggak pulang, pulang-pulang jam 4, jam 5 subuh. Iya. Kalau di sana tuh susah kalau gitu, agak larut waktu tuh susah ya?
4: Ya paling ke apa, ke event, ke klub atau kemana, atau lihat band, nonton band atau ke festival gitu.
0: Baru bisa sampai larut malam.
4: Atau nongkrong di rumah gitu sampai pagi.
0: Gitu. Tapi aku jadi penasaran juga, kalau Kak Rozi itu di Indonesia berarti maksudnya kayak beberapa kali liburan, setahun sekali ada ke Indonesia? Satu tahun sekali?
4: Dua tahun sekali sih.
0: Dua tahun sekali. Kalau makanan Indonesia yang paling disukai apa Kak Rozi?
4: Ya ada banyak sih.
0: Suka bumi apa? Mochi, suka mochi?
4: Mochi kan itu kan dari Jepang kan, mochi.
0: Mochi suka bumi tapi tahu?
4: Belum tahu itu. Belum coba.
0: Nah itu. Ya ada mochi Sukabumi.
4: Terus kalau apa? Martabak manis sih.
0: Martabak manis.
4: Iya juga.
0: Di sana ada tapi kan di Belanda tuh?
4: Ya tapi kurang enak.
0: Di sana tuh udah ada warkop gitu-gitu ya?
4: Ada. Kemarin aku kebetulan itu apa, mampir ke warung tuku.
0: Warung tuku. Yeah. Di sana, di yang di Belanda?
4: Iya di Amsterdam. Dekat rumah.
0: Tapi aku pengen tahu kan, berarti tapi kalau Kak Rozi berarti ada KTP Indonesia juga atau gimana, atau kayak naturalisasi kayak pemain-pemain timnas itu atau gimana?
4: Aku mah nggak ada, cuma paspor Belanda doang.
0: Berarti paspornya Belanda?
4: Iya.
0: Gokil. Nanti kita bakal kita bahas lagi ya, seputar Nusantara Beat juga ya.
4: Siap.
0: Don't go anywhere teman Produe. Kak Rozi juga masih di, Kak Rozi juga masih di sini, masih barengan sama Rangga juga di Sore Ceria.
3: Produe FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
3: Sore Ceria Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pradua, dan ada Kak Rozi. Kak, ini boleh sapa-sapa pakai bahasa Belanda gak? Pengen belajar sedikit mumpung langsung sama orang Belandanya langsung nih aku nih.
1: Ya, boleh.
0: Gimana-gimana kalau bahasa Belanda? Apa dasar yang harus saya pelajari soal bahasa Belanda?
1: It's makluk.
0: It's makluk.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau
1: selamat makan.
0: Oh, kalau ih lih bedih?
1: Ik hou van jou.
0: Itu bahasa apa?
1: Itu Jerman itu.
0: Oh Jerman, oh, saya salah bahasa lagi nih. Salah bahasa lagi nih saya dari tadi. Saya cuma tahu itu doang ternyata. Oh, apa tadi kalau selamat datang apa selamat datang?
1: Welcome.
0: Oh welcome aja sama. Yeah. Beneran welcome dong. Yeah,
1: yeah. Oh. Tapi pakai K.
0: Welcome.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayak di sini kan?
0: Iya, yeah, yeah. Selamat datang. Nah, yeah. Beberapa kan aku tuh sempat yang tadi lihat kayak handuk tuh ternyata sama kan kayak yeah. Di sana kan handuk.
1: Tapi OE.
0: OEK ya. Handuk gitu ya Inggrisnya.
1: OEK.
0: OEK aja. Ya. Oh, apa aja selain itu? Handuk yang sama kayak di Indonesia ada enggak?
1: Oh, asbak.
0: Asbak.
1: Wastafel.
0: Wastafel.
1: Apalagi ya? Banyak sih. Oh. Yang sama kantor pos, knalpot.
0: Hah, seriusan?
1: Hmm. Apalagi ya?
0: Oh,
1: ya kalo, banyak sih.
0: Kalau makan apa tadi makan?
1: Makan oh, it's makluk.
0: It's makluk. Hmm. It's makluk. Ya. Wih. Sudah makan nih tadi.
1: Bukan, itu selamat makan.
0: Oh, selamat. It's makluk. Ya, ya. Susah gak sih kan sebenarnya kalau belajar bahasa Belanda untuk orang Indonesia yang baru gitu?
1: Ya juga sih, maksudnya yang huruf G. Mm-hmm. Keras banget di Belanda.
0: Oh, huruf G.
1: Ya, jadi gitu.
0: Ya. Oh, gitu? Ya. Contoh-contoh apakah contoh?
1: Hrachedan.
0: Hrachedan.
1: Ya, sama-sama. Maksudnya kalau kalau orang bilang... Terima kasih terus yeah. Bilang hrachedan sama-sama.
0: Hrachedan. Yeah. Hrach. Ada di h gitu yeah, ini ya. Yeah. Oh, ala. Oke. Kak, ini aku penasaran banget nih. Karena kan Nusantara Beat ini luar biasa banget ya. Rata-rata semua emang semuanya orang Belanda cuma keturunan Indonesia terus akhirnya kok bisa tertarik buat bikin musiknya tuh beberapa maksudnya kayak terinspirasi dari Indonesia bahkan namanya pun Nusantara Indonesia gitu. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Why? Ya? Uh-uh. Apa karena unik nih Indonesia nih atau apa gitu?
1: Ya unik juga sama juga mau finding roots kita kan. Hmm. Jadi mau dibawa, mau di apa, diulik terus di apa, bikin modern sama inspirasi dari kita, dari apa, dari Eropa.
0: Oke. Okay.
1: Dimasukin juga jadi ya bikin genre baru sih kayak gitu deh.
0: Genrenya apa berarti masuknya?
1: Ya kalau kita bilangnya traditional. Psychedelic rock Indonesia, Indonesian, ya.
0: Yeah, traditional psychedelic rock Indonesian. Oh yeah. Ini ya, ini ada. Nah ada musik-musik Sundanya juga yeah, kan?
1: Ya yeah, betul.
0: Tapi ini hanya musik Sunda atau ada musik Jawa juga di musik-musiknya Nusantara Beat?
1: Jawa mah belum ada sih.
0: Rata-rata Sunda.
1: Ya soalnya itu ini aku yang nge-translate ini lagu ini.
0: Oh.
1: Ya, Kelangkang ya.
0: Kelangkang ya ini, yeah. Ih gokil. Yeah. Tapi kalau boleh tahu ini. Vokalisnya yeah. Ini dia ada kesulitan gitu gak ketika nyanyi bahasa Indonesia atau agak-agak Sunda gini?
1: Ya dulu sih dia ada kesulitan. Terus juga kadang-kadang suka kita apa, suka diperbaikin. Bilang kamu harus bilangnya nyanyi gitu. Dia aja aman aja sih. Dia suka setuju.
0: Oh terus, gitu
1: apa, sadar dia.
0: Oke okay. Boleh sebutin lagi tadi nama personelnya semuanya. Kan ada Kak Rozi sebagai gitaris dan keyboard. Terus yeah. Ada siapa lagi?
1: Ada Michael, pemain bass, dia asli orang Indonesia. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Ada Jordi, pemain gitar juga. Sony, pemain drum. Gino, pemain perkusi. Terus Megan, vokalis.
0: Oh, Megan, vokalis. Jadi yeah. Vokalisnya cewek ya, satu yeah, ya. Betul. Oh, oke. Okay. Ini keren banget sih teman Prado, lagu-lagunya. Berarti beberapa ada cover dari, maksudnya kayak translate Indonesia ya, translate Sunda bahkan ya. Tapi kalau Kak Rozi dengerin lagu Sunda, dari siapa berarti? Apakah dari ayah sama mama gitu di sana sering denger apa gimana?
1: Ya, dulunya dari nyokap.
0: Oh.
1: Ya, terus juga dari apa saudara kan. Terus akhirnya, jadi... lebih kepo zaman sekarang kan.
0: Iya iya iya.
1: Terus kita ngulik aja. Apa? Doing research.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Kak, tapi kalau ngomongin soal musik nih, referensi musik kayak Rozi yang ada di Indonesia apa aja? Siapa band atau apapun solo
1: band apa ya?
0: Yang suka denger atau siapa gitu yang ikutin?
1: Oh, kalau yang zaman sekarang mah, oh juga udah bubar sih maksudnya.
0: Siapa?
1: Ya,
0: siapa?
1: Naif.
0: Oh Naif. Oh seneng banget. Naif.
1: Ya suka banget. Oke. Okay. Cangcuter gitu.
0: Oh.
1: Cuma kalau zaman-zaman dulu ya Kus Plus, The Mercies, apa, Hati Bersaudara, Hari Rusli yang dari sini.
0: Iya.
1: Ya gitulah, Guru Gipsy gitu.
0: Ah iya, yeah, I know. Berarti di sana tuh sebenarnya di rumah seringnya denger lagu-lagu Indonesia juga, betul ya?
1: Iya. Suka banget aku. Iya.
0: Wah, gokil. Yeah.
1: Kalau maksudnya kalau lagi malas itu apa lagu-lagu barat aku nyetelin itu aja lagu Indonesia.
0: Yeah. Memang darah keturunan juga Indonesia tuh ya, Kak ya. Jadi pasti denger lagu Indonesia tuh cocok aja gitu ya. Kalau ngomongin soal musik nih, kalau band di Belanda, rekomendasi kalau kayak aku nih awam nih ya, gak terlalu dengerin lagu-lagu Belanda, ada gak rekomendasi band Belanda yang harus aku coba denger, kayak lu harus dengerin lagu Belanda ini nih, band ini gitu, apa?
1: Yang aku yang paling suka itu Dumar.
0: Dumar?
1: Ya.
0: Nulisnya gimana Kak?
1: D-O-E.
0: Oke, okay. Domar berarti nulisnya?
1: Ya, spasi M-A-A-R. Tapi itu band dari tahun 80-an sih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget.
0: Oh, Dumar.
1: Ya.
0: Oh oke okay, itu. Ada lagi gak kalau band-band yang sekarang atau musik-musik sekarangnya Belanda ada?
1: Band sekarang apa ya? Banyak kan. Maksudnya yang bahasa Belanda atau?
0: Yang bahasa Belanda gak apa-apa.
1: Apa ya? Harus mikir dulu ya.
0: Ya udah gak apa-apa nanti aja berarti. Iya. Tapi Kak kalau perbedaan skena musik di sana, culture musik di Belanda sama di Indonesia ada apa gitu yang bisa Kakak ceritain?
1: Maksudnya kalau yang penontonnya?
0: Oh, penonton boleh dari cara main bandnya atau penonton juga nggak apa-apa gitu.
1: Kalau penontonnya kan orang-orang di sana kan nggak ngerti liriknya. Jadi di sana agak kurang singalong.
0: Oh. Ya.
1: Kalau okay. Di sini suka singalong kan. Jadi wah seru banget.
0: Oh jadi anak-anak Nusantara Beat seneng lah kalau main di Indonesia tuh ya?
1: Ya kan bisa nyanyi bareng gitu.
0: Oh.
1: Udah apa liriknya?
0: Gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Tapi Nusantara Beat nggak bikin songs yang bahasa Belanda gitu? Atau ada?
1: Nggak ada.
0: Oh bener-bener full Indonesia ya?
1: Iya.
0: Udah punya album kan ya?
1: Ya. Album ya debut album ya.
0: Oke, debut albumnya apa namanya?
1: Nusantara Beat.
0: Nusantara Beat dari nama bandnya langsung.
1: Ya.
0: Ada berapa lagu di albumnya, Kak?
1: Berapa ya? 11 kalau enggak salah, ya.
0: 11.
1: Ya.
0: Wow, itu di tahun 2000?
1: Baru itu tahun 2025.
0: Oh, 2025.
1: November keluarnya. Ya,
0: tahun. Oh, oke. Okay. Kak, nih tapi sebelum ada Nusantara Beat album, sebelumnya sering apa? Berarti sering cover
1: ya, betul.
0: Oh.
1: Cover apa lagu bawain lagu orang atau tradisional gitu. Jadi itu inspirasi kita dulu terus habis itu kita ngulik bikin buat sendiri, buat apa material sendiri gitu.
0: Wih, keren.
1: Jadi bikin album ya sendiri gitu.
0: Keren bangga banget Kak. Menurut aku ya. Yeah. Di kala ketika banyak orang Indonesia yang emang lebih menyenangi lagu-lagu luar gitu, sedangkan kakak aja gitu yang asli paspor Belanda gitu, memang ada keturunan Indonesia dan dengan berapa enam ya personil tuh
1: enam ya.
0: Dengan enam orang Belanda lainnya lebih seneng malah lagu-lagu bahasa Indonesia, jadi aku benar-benar respect banget.
1: Oh,
0: big respect for Nusantara Beat.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami. Biar tiasanya Rio Sundanya
1: tiasa seelit
0: seetik. Apalagi bahasa Sunda yang ditahu apa? Kunaon
1: apa? Damang.
0: Oke. Okay.
1: Pangestu.
0: Nandoinya. Wah, asik. Tapi kalau nongkrong di sini pakai bahasa Indonesia berarti ya? Kalau ketemu teman-teman Jakarta, Bali gitu?
1: Ya itu bahasa Indonesia. Kalau di sini suka apa? Suka mix lah.
0: Oh, yeah. Kak boleh cobain contoh percakapan bahasa Belanda nggak kak aku? Tanya soal apapun kayak data tadi kayak lahir di mana atau apa gitu, kakak yang nanya ke aku coba. Penasaran aku nih ditanya orang Belanda.
1: War wounnya?
0: Gimana maksudnya?
1: War?
0: Woun?
1: Hoon? Pakai W? Woun?
0: War woun?
1: Iya.
0: Iya. War woun yeah.
1: Kamu tinggal di mana?
0: Oh, war woun yeah.
1: Yeah.
0: Oh, gitu. Jawabannya apa kalau gitu? Saya ditinggal di Bandung.
1: Ik woun? In Bandung.
0: Ikwon in Bandung.
1: Iya.
0: Oh, wow,
1: keren banget.
0: Saya bagus ini.
1: Iya,
0: bagus. Aksennya.
1: Iya.
0: Ikwon in Bandung.
1: Iya.
0: Uhi.
1: Keren euy.
0: Uhi, keren euy.
1: Inilah.
0: Aduh, amin. I think I must try to go Belanda ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apalagi sedikit lagi bahasa Belanda apalagi.
1: Apa ya?
0: I want in apa tadi itu?
1: Ik vind je leuk.
0: Ik vind?
1: Ik vind.
0: Ik vind?
1: Je?
0: Je?
1: Leuk.
0: Ik vind je leuk.
1: Ja.
0: Artinya apa?
1: Aku suka sama kamu.
0: Oh, ik vind je leuk.
1: Kalau ada cewek.
0: Kalau ke cewek gitu. Kalau kenal gitu. Itu same, I love you, sama kayak gitu, I love you. Beda?
1: Beda lagi sih. Itu kalau belum pasangan.
0: Oh gitu, ya. Oke. Okay.
1: Kalau baru mau ini, mau deket gitu.
0: Oh, kalau I love you-nya Belanda apa?
1: Ik hou van jou.
0: Ik hou van jou?
1: Ya.
0: Oh, ik hou van jou.
1: Ya, bagus.
0: Wih. Approve nih. Saya sebenarnya ada keturunan Belanda. Nggak ada. Nggak ada. Keturunan nggak ada. Alah, luar biasa. Senang banget, Kak, saya bisa ngobrol barengan sama Kak Rauzi.
1: Ya, sama-sama ya. Makasih.
0: Ya, sama-sama juga, Kak. Terima kasih banyak. Closing statement dari Kak Rauzi. Silakan mau say thanks buat warga Bandung. Mau bilang kayak don't forget to listen Nusantara Beat or nothing, silakan.
1: Oh, makasih banyak buat undang di sini di RRI Bandung. It was such a pleasure and an honor to be here. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Instagram. Username Instagram Kak Rauzi and Nusantara Beat.
1: Instagram saya basa-basi. Terus IG-nya Nusantara Beat. Ya, Nusantara Beat.
0: Wah, oh, luar biasa. Dan teman produk FYI, beliau ini belum mau pulang ke Belanda karena pengen ikut lomba dulu 17 Agustusan ya. Wih, keren. Merdeka, merdeka.
1: Semoga menang. Lombanya.
0: Lomba apa? Lomba apa, Kak Rauzi?
1: Lomba apa ya? Lomba ini, apa?
0: Kerupuk.
1: Kerupuk mungkin atau ini
0: karung
1: beras.
0: Ya udah, oke, terima kasih banyak Kak Rauzi dari Nusantara Beat. Thank you, selamat sore.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah, dahulu.
4: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro? Nggak tahu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis

0: akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Thank you teman Prodo buat kamu yang masih stay tune dengerin Rangga Hadiansyah. Lo kenalin teman Prodo aku Rangga, penyiarnya Prodo Bandung. By the way, happy weekend ya, happy long weekend bahkan ya. Selamat datang di kota Bandung, kota yang indah, sejuk, harmoni, seru juga. Sakitnya ada sih, tapi lebih banyak happy-nya ya teman Prodo. Selamat berbahagia di kota Bandung, mencicipi semua makanannya, mencicipi semua tempat viral-viralnya juga. Tapi Rangga masih bakal nemenin kok sampai di jam 7 malam teman Prodo, masih ada 1 jam lagi. Sebelum itu Rangga mau infoin dulu nih, sebentar lagi kita bakal dengar azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Hari ini di jam 5 lewat 58 menit, 17.58. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita bakal dengar dulu kumandang sholawat tarhim. Jadi buat yang mau break dulu, ke pinggir dulu, sholat dulu, atau lagi di jalan nih sambil mau istirahat dulu di rest area, boleh banget nih ya. Sekaligus maghribnya sekali lagi di jam 5 lewat 58. Dan Rangga Hadiansyah dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankannya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 ya, di sore ceria. Ini ya teman Pro 2 ya. Sore hari ini dapat kabar nih, scroll-scroll ternyata Instagram ganti ini ya teman Pro 2, ganti logo. Ya ampun. Logo barunya tuh agak lebih minimalis ya. Kalau dulu tuh logonya Instagram, tapi kalau saya sempat ganti jadi dulu tuh putih coklat Instagram tuh. Terus sekarang warnanya tuh kayak hologram gitu, ada ungu, ada warna pink, merah, agak kuning-kuningan juga. Nah, sekarang Instagram tuh baru aja memperkenalkan logo barunya. Isinya teks doang teman Pro 2, teks doang Instagram. Desainnya itu benar-benar cuman huruf doang itu Instagram, dan warnanya tuh dia lebih modern dan lebih ya lebih minimalis teman Pro 2. Tapi banyak orang yang bilang kalau dengan logo yang baru ini malah kebacanya tuh malah kayak jadi Instagram gitu. Tapi menurut aku mah ya, menurut aku bagus karena lebih estetik aja gitu. Tapi banyak orang yang bilang kayak kenapa Instagram gitu. Tapi memang gak aneh ya sebenarnya kalau lihat beberapa aplikasi yang selalu rebranding, ada berapa tahun Instagram tuh udah 10 tahun akhirnya rebranding. By the way, banyak juga ya di momen 2026 itu kayak back to 2016. Mungkin setahu aku 2016 kan Instagram warnanya kayak putih coklat gitu kan. Apa mungkin balik lagi ke sana juga gitu. Keren sih, kita akui keren banget. Tapi kalau warnanya sama banget nanti aplikasinya kayak gitu, agak-agak nanti bakal ketukar kayaknya sama warna capcut ya. Dasarnya putih gitu. Tapi teman Pradua, by the way, menurut kamu ada gak sebuah aplikasi gitu yang dia rebranding warna atau ganti logo dan lain-lain tapi malah jadi gagal gitu dan malah tidak disukai banyak masyarakat? Apa kira-kira menurut kamu? Coba spill versi kamu apa di 0812 6020996.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31 sampai 96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Thank you banget teman Prado buat kami udah dengerin Rangga Hadiansyah. Abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. It's time for me to go teman Prado. Besok ketemu sama Rangga di jam 10 siang ya teman Prado, di Santai Siang Prado Bandung. And happy weekend and happy Saturday night. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari bek muda Faris Abdul Hafiz yang menilai dua laga uji coba di Bali penting untuk Persib Bandung dalam rangka mempersiapkan diri jelang kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub di hari Sabtu ini, pertandingan uji coba menjadi kesempatan bagi tim untuk mengukur hasil latihan yang telah dijalani selama beberapa hari terakhir. Ia pun menilai berbagai program yang diberikan tim pelatih akan diuji secara langsung dalam situasi pertandingan yang nantinya berguna untuk menghadapi kompetisi yang sesungguhnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, aktris dan penyanyi Ziva Magnolia mengungkap kisah di balik keterlibatannya, tidak hanya sebagai pemeran tetapi juga menjadi pengisi alur suara atau lajur suara orisinal film Ayah Aku Mau Cerita. Ziva mengatakan lagu berjudul Pelindungmu tersebut telah dirancang secara khusus agar lirik dan melodinya selaras dengan plot dan emosional yang diangkat dalam film layar lebar tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa film beserta lagu tema tersebut akan dirilis secara luas pada 20 Agustus mendatang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat malam minggu and happy weekend teman Pro 2. Glad to be back. Barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam teman Pro 2. Gokil. Seru banget Bandungnya ya. Vibe-nya kayak wah, long weekend di Bandung tuh selalu hangat dengan kendaraan-kendaraan yang bukan dek sebenarnya. Halus dari luar ya. Welcome to Bandung buat kamu yang mungkin lagi jalan-jalan di sekitaran kota Bandung. Sambil kamu jalan-jalan dan literally lagi di jalan, nanti bakalan nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Buat yang pengen cerita-cerita, buat yang pengen request, mending save dulu nomor Pro 2 dari sekarang teman Pro 2 di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. And as always, nanti di jam 8 kita akan live TikTok di TikToknya Pro 2 @pro_bdg. Jadi kamu juga bisa nonton Jaga Malam di malam minggu ini. So let's go, kita mulai Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

buat para turis, walau baik yang berasal dari kota Bandung ataupun dari luar kota Bandung, pastiin kesabarannya ditingkatin ya, karena mungkin di sekitaran kota Bandung sekarang ada agak padat di beberapa titik karena ya namanya juga long weekend ya kan. Ini kalau orang dilihat ada beberapa titik yang terpantau agak padat teman Pro 2, di Jalan Pasir Kaliki, terus juga di Jalan Soekarno-Hatta ya, Soekarno-Hatta yang deket Mama Toha tuh, perempatannya juga terjadi kepadatan. Terus juga Tol Pasteur ini terpantau padat. Kemudian di jalan masih Soekarno-Hatta, perempatan Ibrahim Haji yang ada Third Avenue Mall, itu juga lumayan padat kalau dari pantauan Randy Teman Pro 2. Jalan Jakarta juga terpantau ramai. Kemudian Jalan Surapati ini juga terpantau padat ya, di perempatan yang deket lapangan Gazibo tuh. Jadi buat kamu yang buru-buru, ya tetap tenang aja kalau kamu yang buru-buru ke satu tempat ya, ngejar reservasi atau mungkin udah janjian sama teman kamu jam 7 tapi kamu masih on the way jam segini. Sabar, tenang, utamakan keselamatan tetap ya. Ada beberapa hal yang accidentally akan terjadi ketika kamu buru-buru, dan Randy pernah ngerasain dua hal ini teman Pro 2. Ketika kamu buru-buru terus tiba-tiba traffic light mendadak semua hijau. Wah, itu kayak wow. Apakah ini bantuan dari Tuhan? Asli, kamu pasti pernah ada momen kayak gitu tuh. Lagi buru-buru, wih, begitu deket ke perempatan, berhenti bentar, tek hijau. Wih, atau perempatan selanjutnya, pas kamu ngecek, oh makanya masih hijau. Begitu kamu bener-bener mau nyebrang si perempatan itu, tiba-tiba merah gitu. Dan posisi kamu udah nyebrang si perempatannya. Atau momen yang kedua, justru ketika kamu lagi buru-buru selalu dihadapkan dengan traffic light yang merah. Nah kalau itu yang sekarang lagi terjadi sama kamu, lagi-lagi sabar. Tetap ingat keselamatan nomor satu teman Pro 2 ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Get ready. Nanti di jam 8 lebih 10 kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi perempuan ya. Dan di jam 8:30 nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama komunitas juga teman Pro 2. Dan nanti kita akan coba tanya-tanya juga. BTW buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh banget ya. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Dan as always, di jam 8 malam, di Jaga Malam, kita akan hadirkan dulu nih, karena menjelang 17 Agustus, drama radio menjemput suara merdeka. Ya udah sampai di episode ke-8 dengan judul Studio Dalam Pelarian.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kang, tunggu. Tunggu atuh, Kang.
1: Lereng Gunung Burangrang, kandang sapi di kampung terpencil, perbukitan sekitar Bandung. Tak ada bangunan, tak ada alamat yang pasti, hanya punggung rakyat, pundak pejuang, dan tanah-tanah sembunyi. Radio Republik Indonesia Bandung kini tidak punya rumah, tapi justru disitulah rumah itu tumbuh. Di setiap tempat yang bersedia menampung gelombang kemerdekaan.

0: Kita siaran dari sini, Kang?
1: Muhun teh, kandang ieu paling aman. Siapa sangka gelombang Republik muncul di antara jerami.
2: Ah, iya Kang. Di sini sinyalnya bagus. Tanahnya juga tinggi. Dan sapi-sapi, mereka pendengar yang setia.
3: Warga kampung teh nyebut tempat ini studio jerami.

0: sini, Bandung. Atau tepatnya di atas gerobak Kang Asep. Kami menyapa kalian yang masih bertahan, masih percaya bahwa Indonesia benar-benar merdeka.
1: Ah, siaran bergerak, studio di roda. Kalau diserbu, ah gampang, tinggal jalan lagi.
2: Kang Wislan, Kang Asep, di belakang ada motor tentara. Mereka ke arah kita, Kang. Aduh, gimana ini?
3: Ken, ku abdi bisa ngarepan. Aranjin mah, cicing wadi dia. Bismillah.
4: Hey, you. Gimana alat siaran? We know. Kami tahu ada pemancar di kampung ini.
5: Yang berbunyi cuma sapi, Tuan. Coba saja wawancara.

0: kandang ke lereng, dari gerobak ke kolong rumah. Studio itu terus bergerak, karena bagi mereka siaran bukan soal gedung. Siaran adalah tekad. Selama mikrofon bisa dinyalakan, selama satu suara bisa terdengar, maka republik ini belum padam.
1: Untuk kalian di Sumedang, Ciamis, dan Subang, suara ini datang bukan dari menara, tapi dari ladang, lumbung, dan gerobak rakyat. Selama kita berpindah, kita bertahan, karena studio kita adalah semangat kalian.
2: Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan

0: Saat pasukan sekutu menggempur dan siaran mulai terdesak, para pejuang RRI Bandung menyiapkan siaran pamungkas dari arah selatan kota. Apakah ini akhir? Atau justru awal baru? Nantikan episode 9, Gelombang Terakhir dari Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy mau say hi dulu buat teman-teman yang join di live TikToknya Pro 2. Hehe, ada Rani, ada Ricky, ada Kak Yudis juga. Spesial di Jaga Malam, malam minggu ini teman Pro 2 Rani kedatangan seorang musisi yang masih muda banget ya. Dia ini baru aja ngerilis lagu dan kayaknya lagi jalan-jalan sekitaran kota Bandung untuk menyuarakan musik yang baru aja dia bikin. Karena baru bulan Juli ya dirilisnya ya. Langsung aja Rani bakalan sapa, ada Kak Reisha. Selamat malam.
1: Hai, selamat malam semuanya.
0: Betulnya nama kamu unik banget ya, Reisha.
1: Iya, betul.
0: Secara spelling tuh berarti Reisha.
1: Iya, malah banyak yang panggilnya Reisha, padahal Reisha sebenarnya.
0: Apalagi orang Sunda ya.
1: Cuma for short aku Rey aja.
0: Rey aja berarti ya. Oke. Rey aslinya dari mana sih?
1: Jakarta.
0: Jakarta.
1: Aku anak Depok Cinere.
0: Depok. Wah.
1: Betul.
0: Kita sudahi saja obrolannya.
1: Segitu aja ya.
0: Kamu masuk gak sih obrolan-obrolan soal kota Depok dan segala macam keunikannya ke kamu?
1: Aduh, gimana ya? Aku gak terlalu sering jalan-jalan lagi di sekitar situ ya.
0: Kayak COVID pertama kali terjadi pertama di Depok.
1: Betul. Ya kan?
0: Terus waktu itu ada banyaklah pokoknya keunikan-keunikan yang terjadi di kota Depok. But anyway, sekarang kamu lagi ada di Bandung. Udah berapa hari di Bandung, Rey?
1: Aku baru aja nyampe kemarin, jadi ini hari pertama aku di Bandung.
0: Oh, hari pertama.
1: Iya, hari pertama.
0: Rencana berapa hari, Rey, di Bandung?
1: 3 hari 2 malam sih sebenarnya. Jadi malam ini aku masih stay lagi.
0: Betul, kamu tuh masih sekolah gak sih?
1: Masih, aku umur 13 actually. Aku
0: kelas berapa berarti?
1: SMP kelas 2.
0: SMP kelas 2. Kamu kayaknya memanfaatkan momen long weekend karena 17 Agustus hari Senin ya?
1: Betul. Oke, sekarang aja deh mumpung Seninnya libur ya.
0: Bener, Selasa baru masuk lagi gitu ya?
1: Iya, Selasa aku baru masuk lagi.
0: Oke, kamu awal masuk ke dunia musik berarti dari umur berapa, Rey?
1: Mungkin I discovered hobi aku tuh udah dari kecil banget. Aku emang suka nyanyi dari dulu. Mungkin aku baru dimasukin les nyanyi sekitar umur 11.
0: Oh, langsung vokal berarti?
1: Iya, langsung les vokal, les vokal. Tadinya orang tua aku masukin karena aku suka banget nyanyi di kamar mandi dari dulu tuh. Suka teriak-teriak di kamar mandi. Akhirnya mereka kayak, coba deh kita masukin les nyanyi gitu. Habis itu aku mulai-mulai deh perform-perform kecil, nyanyi-nyanyi gitu. Mulai les nyanyi.
0: Orang tua ada yang di musik atau di seni juga?
1: Enggak ada. Tapi kebanyakan paling om aku sama sepupu aku. Cuman orang tua aku gak ada musisi sama sekali sih.
0: Tapi keren ya, supportive gitu. Apa yang kiranya jadi bakat anaknya dilesin gitu kan.
1: I'm very grateful orang tua aku. And my brother also, biggest support system sih pokoknya.
0: Your brother tuh yang ini berarti?
1: Iya, yang ini.
0: Kakak apa adik?
1: Kakak.
0: Kakak, oh iya pantas. Tinggi berarti. Abangnya kelas berapa? 3 SMA. Oh, berarti perbedaannya kurang lebih 3 tahun. 4 tahun ya? Oke. Kalau influence musik kamu siapa? Dari keluarga atau dari luar, idola gitu?
1: Dari luar sih, aku suka banget sama Raisa.
0: Wah, namanya mirip lagi sama kamu ya?
1: Iya, makanya suka baik banget yang bilang Reisha Raisa gitu.
0: Apa yang paling kamu suka dari Teh Ocha apa Caca ya sebutannya ya?
1: Teh
0: Ocha.
1: Teh Yaya mungkin.
0: Teh Yaya. Ocha apa Rosa ya? Apa yang paling kamu suka dari Teh Yaya?
1: Apa ya, kayak dia tuh dari dulu gak pernah give up dengan karir musiknya. Menurut aku dia selalu mencoba. Dan dia juga mulai bermusik dari umur yang lumayan muda kan. Jadi inspirasi aku dia. Jadi aku juga suka banget sama Teh Yaya. Shout out to Teh Raisa.
0: Siapa tahu lagi dengerin ya kan?
1: Betul.
0: Lewat streaming atau mungkin live TikTok. Nyampe ke Teh Yaya ya. Siapa tahu bisa ngeh gitu. Bahwa ada yang terinspirasi dari Teh Yaya. Kalau kamu kan memulai karir musik bisa dibilang dari usia yang masih muda banget ya. Kelas 3 SMP.
1: Dengan kelas 2
0: aku. Kelas 2 SMP.
1: Iya, kelas 2 SMP.
0: Dengan posisi kamu juga masih sekolah gitu kan.
1: Iya.
0: Effort seperti apa yang bisa kamu lakuin, sebesar apa untuk bisa keep up untuk nunjukin karya musik kamu di saat kamu juga masih sekolah gitu. Apakah sekolah tetap jadi prioritas atau sekarang justru prioritas kamu di musik gitu?
1: Sekarang jujur kegiatan aku lumayan banyak. Selain nyanyi dan sekolah, aku juga ballet actually. Jadi jujur managing three things sebenarnya dalam seminggu kegiatan aku itu berbeda-beda semua gitu. Misalnya Senin aku masih les vokal sampai sekarang. Jadi hari Senin aku les vokal, Selasa Kamis aku ballet, Rabu aku bimbel. Jadi setiap hari aku ada kerjaannya sih. Cuman untuk managing dengan time sekolah juga sebenarnya awal-awalnya susah ya. Tapi lama-lama aku terbiasa sih. Jadi kayak udah jadi part of my life, juga jadi part of my rutinitas gitu. Jadi aku udah mulai terbiasa juga lama-lama gitu.
0: Dengan kesibukan setelah sekolah ngapain gitu ya?
1: Iya, jadi kayak setelah sekolah aku udah tahu aku mau ngapain gitu.
0: Wow, fun fact-nya ya, aku tiap kali ketemu musisi yang masih SMP, masih SD, selalu mereka tuh antara selain musik, ballet.
1: Betul.
0: Atau berkuda, dua itu.
1: Berkuda?
0: Iya, berkuda ballet.
1: Wow.
0: Kamu kenapa milih ballet juga? Emang suka juga?
1: Actually aku udah ballet dari umur 4. Karena fun fact, ibu aku itu guru ballet. Jadi aku juga dari dulu suka ballet. Aku suka ngeliatin mama ballet. So abis itu aku dimasukin les ballet akhirnya. Terus sampai sekarang udah 9 tahun aku masih ballet.
0: Oh, berarti duluan ballet sebenarnya?
1: Iya, duluan ballet daripada nyanyi.
0: Wow. Mana yang lebih susah menurut kamu?
1: Jujur menurut aku dua-duanya susah sih yang pasti. Tapi kadang-kadang lebih susah ballet sih, karena kayak pasti ada struggle-nya dan setiap kali harus naik tingkat gitu ya. Jadi ballet juga ada ujiannya kan.
0: Oh, emang ada?
1: Ada, setiap tahun kayak sekolah sih, kayak ujian sekolah.
0: Karate gitu?
1: Iya, kayak karate gitu. Jadi kayak setiap ujian naik kelas gitu.
0: Oh wow, aku baru tahu nih. Jadi ada kayak naik tingkatan gitu ya?
1: Iya, ada naik tingkatnya gitu.
0: Wow. Dan kamu lakuin latihan ballet itu seminggu sekali juga?
1: Seminggu dua kali aku kalau ballet.
0: Seminggu dua kali. Wow. Kalau ngelihat film-film yang latihan balerina, latihan ballet, banyak hal yang ini ya dilakukan gitu. Seperti misalnya kaki pasti sakit tuh dah.
1: Iya.
0: Normal ya.
1: Udah lumayan normal sih, karena aku juga sudah mulai terbiasa pakai point shoes. Karena di tingkat aku sekarang juga udah pakai point shoes, sudah mulai pakai point shoes. Jadi lagi yang kayak berdarah-darah gitu-gitu deh.
0: Sampai berdarah?
1: Iya.
0: Wow.
1: Kadang-kadang sampai berdarah karena juga kaki aku kecantengan gitu kalau kalian tahu.
0: Iya.
1: Ya kan, yang kayak masuk ke kulit gitu kukunya. Jadi kayak sedang mengeksperienskan itu, cuman seru sih kayak part of the journey itu. Seru banget.
0: Mau curhat ke mama juga, ya emang gitu.
1: Iya, gitu dong jawabannya. Jalanin aja.
0: Wow, keren banget nih Ray itu mah Pro 2. Betul, buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa lewat WhatsApp ya Pro 2 di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Abis ini Ray masih bakalan ngobrol sama Ray. So buat kamu yang pengen nanya, so let's go. Langsung tanyain di Jaga Malam barengan sama Randy.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Hari ini masih ngobrol barengan sama Ray.
1: Halo teman Pro 2.
0: Kita lagi, kita tadi udah ngobrolin soal gimana awalnya kamu bisa terjun ke dunia musik. Terus yes, hobi lain kamu juga, balet. Tira, aku pengen nanya-nanya sama kamu soal lagu terbaru yang baru aja dirilis tanggal 15 Juli kemarin ya?
1: Iya, betul
0: sekali. Berjudul Almost Home Again. Ini adalah lagu pertama kamu berarti?
1: Iya, this is my debut single.
0: Boleh diceritain gak kenapa pada akhirnya tercipta Almost Home Again ini?
1: Jadi tuh emang dari dulu aku suka nulis lirik biasa aja di handphone aku atau di kertas gitu. Terus abis itu pas aku lagi les nyanyi, I really see the potential di lirik-lirik yang aku bikin gitu ya. Terus pas aku pergi ke les nyanyi aku ngasih liriknya ke coach aku.
0: Oh, coach balet coach, kamu?
1: Coach di les nyanyi.
0: Oh, coach di les nyanyi. Kenapa ngasihin ke coach balet? Ini apa? Terus.
1: Aku kasih ke coach nyanyi aku abis itu. Karena aku bilang, aku sebenarnya gak bisa bikin melodi, gak bisa bikin instrumen, aku gak bisa bikin apa-apa, aku cuma bisa bikin lirik doang. Memang aku cuma bisa bikin lirik dan melodi liriknya doang, humming-hummingnya doang. Tapi kalau untuk instrumen tuh aku gak bisa, jadi aku minta tolong lah. Aku bilang mungkin bisa dibikin sesuatu gitu. Akhirnya kita workshop beberapa kali, aku dan guru les vokal aku. Akhirnya jadilah Almost Home Again ini.
0: Berarti kamu memang udah seneng untuk nulis lirik ya?
1: Iya, aku
0: udah dalam bentuk banget. Kayak full gitu atau ada kata-kata yang menurut kamu bagus terus kamu tulis gitu?
1: Aku lebih ke per kalimat gitu sih. Jadi kayak kadang-kadang ada ide-ide yang muncul di kepala aku. Terus sebelum aku lupa, aku tulis aja di notes handphone gitu. Terus nanti lama-lama ada lagi gitu.
0: Berarti yang kamu keidean gitu ya untuk bisa dibikin jadi lirik itu sebenarnya per kalimat.
1: Iya,
0: per kalimat. Gimana pada akhirnya satu kalimat itu bisa berkembang jadi sebuah lagu?
1: Lately kan aku lagi suka banget main gitar ya. Jadi aku misalnya lagi kayak suka taro melodi, abis itu tiba-tiba kayak masuk aja gitu. Sebelum bikin ide lagu, biasanya aku tuh taruh kayak main idea of musik ini. Misalnya aku pengen lagu ini tentang apa gitu. Jadi biar kayak aku tahu ceritanya, ini berarti alur ceritanya harus kayak gini gitu.
0: Ada tempat atau waktu tertentu gak biasanya ide tuh selalu muncul kalau menurut kamu?
1: Jujur ini random banget, tapi biasanya kalau malam-malam sebelum tidur aku suka banget. Kalau belum bisa tidur di kamar, aku ngambil gitar terus tiba-tiba kayak mengalir aja gitu. Jadi kalau ada waktu free time di kamar, aku lagi suka banget bikin lirik gitu sih.
0: Dengan ide-ide yang ada di notes handphone itu berarti ya. Ini aku setuju banget karena banyak banget ya. Sebenarnya aku juga sih. Kalau kepikiran ide teh, nanti kalau misalkan butuh juga ingat ya kan.
1: Iya.
0: Ketika mau develop si idenya, ngeblank tuh kayak. Wah, perasaan gue kepikiran ide banyak kemarin. Karena ngerti dulu jadi lupa. Jadi kalau kamu tipenya memang ketika kepikiran satu ide tulis aja dulu ya.
1: Iya, tapi emang gak bisa cepet-cepet gitu sih. Karena kayak kalau muncul tulis aja, kalau belum muncul nanti kayak aku selalu berpikir akan ada waktu di mana ide itu muncul. Jadi we just wait gitu.
0: Bener, daripada kita duduk di satu kafe terus nyari-nyari ide, ya kan?
1: Kalau ditunggu biasanya nggak datang idenya.
0: Iya, bener
1: banget nggak?
0: Bener. Berarti di notes handphone kamu udah banyak banget ide-ide lirik ya?
1: Lumayan sih. Aku sampai bingung gimana mau dijadiin satu, saking banyaknya.
0: Ini kalau Almost Home Again cerita tentang apa berarti, Ray?
1: Jadi itu aku bikin Almost Home Again tentang dua teenagers atau dua anak-anak Gen Z yang lagi suka-sukaan, tapi mereka tuh gengsi buat nyatain perasaan mereka gitu. Jadi kayak secret feelings gitu.
0: Ini aku jujur belum pernah dengerin lagunya karena kita akan puterin perdana juga di Pro 2 malam ini, teman Pro 2, dan udah bisa kamu request juga di Jaga Malam atau di Pro 2 Headlist dari jam 10 sampai jam 12. Lagunya full Inggris berarti?
1: Iya, full English.
0: Kamu dapat kemampuan bahasa Inggris yang bagus ini dari mana? Emang les atau di rumah bahasa Inggris?
1: Iya sih. emang di rumah bahasa Inggris.
0: Keren.
1: Dari dulu selalu ngobrol sama mama emang pakai bahasa Inggris, jadi aku kayak lama-lama udah terbiasa. Terus habis itu sama papa juga kayak gitu. Jadi kayak kalau di rumah tuh sometimes emang mix ngomongnya.
0: Oke.
1: Dan berarti juga sekolah aku memang bahasa Inggris.
0: Oke. Ini parenting-parenting Nikita Willy ya tentu berarti ya. Yang kalau megang guci no no Ray.
1: Yeah,
0: no. Wis bagus. Keren sampai bisa bikin lirik gitu. Ada bagian lirik tertentu enggak yang paling kamu suka, Ray?
1: Aku suka banget sama verse 2.
0: Mm-hmm.

0: gitu. Kita banget sama first itu.
1: Suara kamu agak-agak serak-serak seksi gitu ya?
0: Serak-serak seksi, tapi ini emang sebenarnya aku lagi agak serak ya.
1: Oh emang serak bener?
0: Emang lagi serak.
1: Kalau lagi gak serak, emang karakter vokalnya gak serak? Apa gimana?
0: Sebenarnya kata guru vokal aku sih, suara aku emang ada ciri khas husky-huskinya. Cuman aku sih belum menemukan itu ya. Cuman katanya ya untuk bagi orang-orang yang mendengarkan ada hint husky-nya gitu.
1: Mungkin buat teman pro 2 yang mungkin pikiran juga buat jadi musisi dan lagi ada di usia kamu ya, perubahan usia dari remaja ke dewasa di state yang mungkin SMP gitu ya, secara suara ada perubahan yang mungkin jadi halangan gak untuk jadi seorang musisi?
0: So far aku enggak sih. Mungkin karena aku baru mulai nyanyi memang di umur yang setelah aku sudah puberty gitu ya. Jadi aku enggak pernah yang kayak dari suara aku cempreng banget tiba-tiba jadi sedikit low gitu. Jadi untuk alhamdulillahnya tidak pernah menghalangi musik karir aku sih.
1: Karena les vokal juga ya. Jadi tahu how to treat your voice sangat baik lah gitu yang diatur. Karena banyak teman aku ngirimin suara dia pas zaman kecil, gila bagus banget. Pas puber SMP, lah kenapa jadi gini ya?
0: Emang banyak banget yang kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya belum terbiasa dengan perubahan suaranya. Jadi kayak masih bingung gitu.
1: Menyesuaikan kan, ya? Menyesuaikan. Oke deh, Ray. Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 2 Jaga Malam. Karena sudah jam 8:30. Terakhir mungkin dari Ray, ada berusaha apa ini ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, ajak request gitu, Almost Home Again di repeat setiap hari.
0: Yang pertama dong, jangan lupa follow Instagram aku dulu.
1: Dimana tuh?
0: @ReishaAlana.
1: Nah,
0: juga follow. Aku mau kasih kalian little notes nih buat teenagers yang ada di luar sana. Aku mau kasih tahu kalian untuk jangan pernah takut untuk mencoba. Do anything you want, follow your passion and make the right decisions.
1: Keren, thank you Ray.
0: Thank you teman-teman Pro 2, bye-bye.
1: Here it is teman Pro 2. Pertama kita puterin Reisha Alana dengan Almost Home Again.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pakai hema Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: juga. Kalian angkatan berapa berarti?
1: Kalau aku sendiri angkatan 24.
0: Sambil sebutin namanya dong, kita perkenalan.
1: Halo, nama aku Fadlan Adhari Januarta dari Prodi Teknik Kimia Produksi Bersih angkatan 24.
0: Dipanggil siapa?
1: Dipanggilnya Fadlan.
0: Fadlan. Ya. Yoi, dia juga Kadep Sosma ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ketua Departemen Sosma ada Fadlan. Aa, namanya siapa Aa?
2: Aku namanya Muhammad Rizal Taruna, bisa sebut Ijal.
0: Ijal.
2: Di sini saya sebagai apa dulu nih?
0: Sebagai di himpunan sebagai apa?
2: Oh, di himpunan saya sebagai staf muda Sosma.
0: Gokil. Di event ini sebagai
2: ketua pelaksana.
0: Keren, ketuplak.
2: Izin.
0: Dipanggilnya Ijal berarti.
2: Ijal.
0: Oke. Di sebelah ada satu-satunya teteh-teteh di sini.
3: Ya, halo, aku namanya Kesia Okta Renata, dipanggilnya Renata. Aku juga sama dari Tekim angkatan 25. Kalau di HWMTK aku sebagai staf muda juga. Kalau di Sosma aku sebagai riset.
0: Bagian riset. Wah, keren. Riset Factory bukan?
3: Bukan dong.
0: iPhone dong jadinya
3: bukan
0: ya.
3: Dong,
0: aduh. Itu tahun HMJTK bakalan bikin sebuah event kayak pengabdian masyarakat gitu, betul ya? Ya
2: betul, betul.
0: Di sebuah desa di Kabupaten Bandung.
2: Kabupaten Bandung Barat.
0: KBB Kabupaten betul. Bandung Barat. Dengan tajuk Cat Masa, betul?
2: Cat Masa.
0: Oke, sebelum Rani ngobrol ke Cat Masa, event yang bakalan teman-teman laksanakan, kalau di HMJTK sendiri, udah ada event-event apa aja sih yang dibikin?
1: Boleh dari aku sendiri gitu, selama untuk periode ini, periode 2025-2026 ini, sebenarnya Sosma sendiri dari bagian departemen kita itu, ini mungkin merupakan event pertama kita. Jadi Cat Masa ini, pengabdian ini memang acara yang besar dan juga insya Allah menjadi acara pertama kita dan untuk anak-anak staf muda kita juga kayak gitu.
0: Oke, berarti baru pertama kali ngadain event ini?
1: Sebenarnya ini dari tahun-tahun lalu juga sudah ada, cuma kan ini sebagai bentuk keberlanjutan juga. Beda periode, beda orang-orangnya, namun eventnya itu tetap ada kayak gitu.
0: Oke, kalau proker andalan dari HMJTK apa sih?
1: Kalau dari HMJTK Polban sendiri itu ada sebenarnya dari departemen lain karena kita Sosma, cuman untuk program unggulannya itu ada dua sebenarnya, yaitu Chamfair itu dari departemen ilmu, departemen ilmu riset dan
0: departemen
1: Demuris. Demuris disingkatnya gitu kan.
0: Demuris.
1: Ya, pokoknya itu untuk orang-orang yang memang punya intelektual yang lebih tinggi gitu. Nah, kadang yang suka belajar
0: departemennya.
1: Iya.
0: Betul,
1: Chamfair.
0: Chamfair kayaknya dari zaman aku juga udah ada.
1: Nah, iya itu ada.
0: Event apa sih itu?
1: Itu tuh seperti perlombaan antar SMA dan juga antar kampus juga ada kayak gitu.
0: Oh, kan. Yang jurusan
1: teknik kimia.
0: Kimia.
1: Menjurus ke kimia gitu.
0: Oke, oke. Okay. Di pendopo kan biasanya ya?
1: Iya, biasanya
0: di pendopo. Yo, ini sekalian promosi Polban juga ya, karena aku juga Polban, teman Pro 2. Jadi emang anak-anak Polban itu seneng banget bikin acara, event, sesuatu yang mungkin dikerjakan sama teman-teman himpunan atau sama teman-teman dari BEM gitu kan, yang nanti outputnya pun bukan hanya ke anak kampus tapi juga ke anak SMA, ke masyarakat luar lah. Dan salah satunya adalah si Cat Masa ini.
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Cat Masa ini akan mengunjungi sebuah desa di Kabupaten Bandung Barat.
2: Betul.
0: Walaupun mungkin ini adalah proker tahunan, tapi kira-kira apa yang jadi concern tahun ini teman-teman pengen datang ke si desa itu?
2: Nah,
1: boleh mungkin sebagai
0: storytelling. Ijal.
2: Ya. Jadi awal mulanya kan, ini enggak apa-apa storytelling berarti ya.
0: Boleh dong, boleh. Betul, kita sampai jam 11 di sini, Bro.
2: Siap. Awal mulanya nih. Awalnya kan ini kita tuh punya divisi sosmap-nya.
0: Sosmap,
2: social mapping. Yang dimana sosmap ini tuh bertujuan untuk mencari dan juga mensurvei desa-desa yang akan kita tuju. Kemudian awal mulanya kita tuh sudah ada setiap desa itu kayak desa mana. Kita udah mengelilingi desa lah sekitar Kabupaten Bandung Barat sebelah ujung gitu. Nah, udah dikelilingi. Nah, kita tuh benar-benar enggak matokin buat kita bakal milih desa Gajahsari ini. Karena itu enggak ada di list sebelumnya.
0: Oh.
2: Dadakan banget, benar. Karena di situ kondisinya kita melihat survei desa dan menurut kita tuh wah ini masih belum bisa kita bawain di sini gitu. Masih belum cocok. Makanya kita geser nih dari desa ini kita ke desa yang ini Gajahsari, karena kita ketika tanya ke masyarakat kayak Bapak Ibu, kalau misalnya desa yang bisa kita tuju selain desa ini itu desa apa? Akhirnya kita dapat desa dari Gajahsari. Desa Gajahsari ini tuh kita melalui lah. Wah, itu melaluinya benar-benar jalannya luar biasa banget.
0: Harus ada
2: effort lebih. Yeah. Betul, effort lebih.
0: Oh, maksudnya jalannya.
2: Jalannya dari desa yang udah kita patokin

0: Terus kita langsung menuju ke desa Genjasari itu benar-benar luar biasa banget jalannya.
1: Jadi sebenarnya kalian tuh nyari desa yang kayak gimana?
0: Nah, kita tuh benar-benar nyari desa yang benar-benar bisa kita bawakan buat keberlanjutan tahun depan. Karena kan kita pengennya dari sekarang tuh satu desa ini kita bisa berkelanjutan buat tahun depan.
1: Oh.
0: Buat kita
1: bawain gitu. Ada kriteria tertentu nggak desanya mungkin harus punya isu kebersihan gitu misalnya?
0: Sebelumnya kita kan baru memetakan tema tuh setelah kita melihat desanya. Karena, ya betul. Karena ibaratnya kita pengen bawain tahun depan ada PPK Ormawa gitu Kang.
1: Jadi PPK itu tuh, Ormawa apa tuh?
0: Itu tuh pengabdian dari Kementerian Pendidikan yang dimana itu dilanjutin ke Ormawa-ormawa, organisasi mahasiswa di lingkup universitas ataupun politeknik gitu.
1: Oke, dan akhirnya terpilih lah si Desa Genjasari ini.
0: Desa Genjasari ini dipilih.
1: Lalu udah pada kesana berarti?
2: Udah.
0: Kita udah sampai hampir 5-6 kali.
3: Wah, udah banyak banget.
0: Wah, udah banyak
1: banget. Belumnya gimana tuh si desanya?
0: Nah, awal mulanya kan kita lanjut lagi cerita yang tadi. Yang tadi itu kan kita udah mulai Genjasari. Awalnya kita udah pesimis banget di jalan karena udah ngeliat jalannya. Ya Allah. Udah bener-bener
1: astagfirullah. Biar kerasa PKM bro.
0: Ya betul itu
1: kerasa PKM.
0: Makanya benar-benar kita dapat desa ini tuh benar-benar hal yang luar biasa banget. Karena dari effortnya kita menjelajahi seperti kita benar-benar menjelajahi suatu hutan. Kita membelah hutan.
2: Membelah hutan.
0: Sama kayak gitu. Nah, sampai ke Genjasari kita awal-awalnya yang ngobrol sama Bapak Kadesnya dengan tujuan maksud kita kayak gimana. Setelah itu baru ada titik terang kayak di sini tuh sebenarnya ada potensi wisata. Mata air gitu.
1: Mata air
0: di Desa Genjasari itu benar-benar ada potensi wisata. Akhirnya kita bisa bawain buat pengabdian kita yang berkelanjutan. Yang dimana mata air itu bisa dikonservasi lebih lanjut. Lalu bisa kita jadikan desa wisata. Dan yang kita pengen bawain juga, selain kita pengen ada desa wisata di desa ini, itu kita pengen adanya manfaat buat masyarakat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ada linearnya sama jurusan kuliah kalian enggak? Teknik kimia?
0: Ada.
1: Apa tuh, Teteh?
0: Nah, ini teman dari riset nih.
2: Jadi nih, kan awalnya tuh sebenarnya kita waktu pertama kali survei itu tadinya mau bikin filtrasi air kan?
0: Betul.
2: Karena katanya tuh tadinya airnya tuh keruh ya. Tapi setelah kita survei lebih lanjut ternyata airnya tuh ya bagus aja kan karena dari mata air. Nah, kita juga dengar lagi nih ada permasalahan dari Kades sendiri kalau misalnya warga yang dekat dari rumahnya dari mata air itu tuh justru nggak dapat airnya, itu kan jadi bingung kan, loh kenapa nggak dapat? Ternyata gara-gara rumah warganya tuh ada di atas tebing gitu Kang, jadi emang dekat mata airnya tapi di atas tebing, jadi mereka tuh sulit gitu kalau misalnya mau mandi mau apa tuh ngambil airnya ke bawah. Emang ada air dari mata air pegunungan gitu kan.
0: Betul.
2: Cuman debitnya tuh kecil, jadi kebanyakan masyarakatnya tuh turun naik ke tebing itu tuh ke mata air itu buat mandi buat segala macem. Makanya itu menarik banget lah gitu buat kita, jadi kita tuh memutuskan lah untuk bikin si pompa ini.
1: Kalian bikin pompa
2: ya.
1: Jet pump.
2: Pompanya tuh pompa hidram namanya.
1: Apa itu?
2: Pompa hidram tuh pompa yang cara kerjanya tuh ngegunain energi aliran air, nggak pakai listrik, nggak pakai BBM, jadi bagus banget lah gitu, biaya operasionalnya rendah dan cocok banget di sana karena kontur dari tempatnya juga bagus gitu, ada elevasinya sama juga debit airnya tuh melimpah sepanjang tahun. Gitu. Jadi cocok ya pakai pompa hidram.
0: Betul.
1: Pompa hidram. Karena jadi si sumber energinya dari mana?
2: Dari aliran air itu. Mungkin aku jelasin ya cara kerjanya.
1: Iya nih gimana? Aku bukan teknik kimia soalnya.
2: Akang pernah enggak dulu mainin selang terus tiba-tiba ditutup. Kayak jadi enggak ada hentakan gitu kan?
1: Ngapain mainin selang?
2: Kalau nyebor?
1: Bentar.
3: Nyuci motor.
1: Nyuci motor pernah.
2: Bisa. Jadi kayak
1: ditutup gini,
2: pernah. Hentakan kayak tak gitu. Nah, sama tuh kayak pompa hidram, kayak nanti kan ada aliran airnya masuk ke pompa hidram. Nanti tuh ada tuh hentakan kayak gitu kan, tek. Nah, itu kalau misalnya tekanannya udah kuat, nanti tuh ada valve limbah namanya di pompa hidram tuh bakalan ketekan gitu airnya dan airnya tuh bakal masuk ke katup udara. Katup udara di sini tuh buat ngasih tekanan lagi gitu ke airnya, biar airnya tuh bisa keluar kedistribusiin gitu. Nah, itu tuh bakalan berlanjut terus-terus gitu. Jadi bakalan terus-terus gitu karena adanya apa sih aliran airnya sendiri gitu, energi aliran airnya. Kalau disebut tuh ada sebahasanya tuh water hammer. Kalau mungkin ada yang tahu ya.
1: Ini dipelajari di teknik kimia?
0: Dipelajari.
3: Iya, ya, makanya betul. Karena
1: betul. Orang asup teknik kimia.
3: Kalau Akang masuk teknik kimia, kita enggak akan ngobrol sama Akang.
1: Oh iya,
0: benar. Kita enggak kesempatan di sini ya, Kang ya.
1: Iya. Saya datang ke Ciwargo untuk marah-marahin kalian. Tapi fun fact-nya kalau enggak salah ya, saya enggak salah ingat, kayaknya sempat pengen masuk teknik kimia deh.
2: Keren.
1: Bener.
0: Keren.
1: Tapi saya buta warna parsial.
2: Ya.
1: Jadi tidak bisa masuk teknik. Yo iya iya. Itu tadi jadi yang kalian jelasin itu sebenarnya dimasukin juga dari mata kuliah atau apa yang kalian pelajari di teknik berarti ya?
2: Betul betul.
1: Ya. Oke oke. Dan aplikatif ya. Ya. Jadi orang-orang rumahnya di atas, mata airnya mungkin agak di bawah gitu. Jadi butuh pompa air untuk bisa mengalirkan air itu ke masyarakat. Masyarakat berarti udah setuju kalau dibangun itu ya?
2: Seneng banget ya, mereka seneng banget karena jadi memudahkan kan.
0: Iya, dan di sana juga ketika kita kemarin kita survei juga kan masyarakat benar-benar antusias kayak kalian tuh kapan pengabdiannya, kapan bikin pompanya gitu. Malah ditanya kayak gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya itu benar-benar kita wah bahagia. Masyarakat tuh benar-benar bahagia. Tapi kalau ya hal-hal lainnya gitu, itu benar-benar kita tuh berarti harus benar-benar berusaha banget buat kita tuh memenuhi ekspektasi masyarakat.
1: Betul. Yang bikin aku penasaran tau gak apa?
2: Apa tuh? Apa tuh,
1: Kak? Kira-kira bikin pompa air yang kalian ceritain tadi cukup gak waktunya dalam waktu 7 hari?
0: Nah,
1: jangan dulu dijawab tapi nanti di segmen 2. Buat kamu juga teman-teman berdua yang pengen nanya-nanya sama teman-teman dari HMJTK Polban soal event yang bakalan mereka jalanin di Desa Ganjarsari, yaitu Chat Masa.
0: Chat Masa.
1: Bisa langsung tulis di WhatsApp aja ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro2 di @pro_bdg. Stay tune teman Pro2, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Randy masih ditemenin sama teman-teman dari HM JTK Polban. Gokil. Ada jargonnya nggak? Pasti ada biasanya kan kalau tiap himpunan.
1: Ada.
0: Apa tuh? Boleh di ini nggak, di shout out nggak jargonnya gimana?
1: Mungkin untuk Departemen Sosial Masyarakat sendiri juga punya.
0: Oh, ada jargon. Ada. Wih, keren. Apa
1: nanti
0: tuh?
1: Nanti kalau aku bilang Sosma HM JTK, nanti biasanya staffnya bilang Muda Peduli Sesama.
0: Keren.
1: Ada gerakannya juga.
0: Apa tuh?
1: Muda Peduli Sesama.
0: Muda Peduli Sesama.
2: Ya, betul.
1: Okay. Boleh dicoba sekali.
0: Coba, ya? Coba, oh, coba.
3: Gas, Kang.
1: Siap.
2: Siap, siap.
1: Sosma HM JTK.
3: Muda Peduli Sesama.
0: Keren. Itu berarti jargon sosmanya.
1: Iya, jargon sosmanya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Keren. BTW tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Kalian kan di Desa Ganjarsari akan 1 minggu tuh, 7 hari. Dan rencananya akan bikin pompa air dari mata air yang posisinya mungkin lebih bawah dibandingin pemukiman masyarakatnya. Betul. Untuk bisa si air itu tuh naik ke atas ke area pemukiman masyarakat. Cukup gak kira-kira waktu 7 hari tuh?
3: Nah, buat waktu itu sendiri kita benar-benar mempertimbangkan sebelumnya, Kang. Karena dari awal kan kita sebenarnya 5 hari dari tanggal 27 sampai 31. Cuman kita nambah nih buat adanya peracat masa itu sendiri. Jadi peracat masa itu buat kita pengenalan desanya dan juga buat nantinya kita berprogres selama sekitar 20-30% lah gitu.
0: Oh.
3: Tanggal 17-18 nanti.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Kalau tanggal 18-nya kita benar-benar bakal progres buat nanti buat bak penampung ya,
2: bak penenang
3: buat nantinya kita dalam proses perpompaan itu gitu. Dan kita bakal alokasiin lagi. Jadi kalau tanggal 17-18 kita pengenalan sama kita progresan lah tipis-tipis gitu. Dikit-dikit udah kayak gitu, kita lanjut lagi tanggal 27 sampai 31.
0: Oh, gitu. Yang mahasiswa banyak ke desa itu berarti tanggal berapa?
3: Itu tuh setahu kemarin yang ke desa itu tuh UIN kemarin buat KKN.
0: Oh, sempat ada UIN kesana juga?
3: Iya, sampai tanggal 24 kalau nggak salah.
0: Wah, padat juga schedule desanya untuk PKM ya?
3: Betul, tapi ternyata masih kurang, Kang, sebenarnya. Karena di situ kok ada 4 dusun. Dan buat pemrogresan ataupun pembawaan dari setiap KKN beda-beda, kan? Kalau kita kan lebih ke arah benar-benar pengaplikasian dari jurusan kita, teknik kimia. Dan emang kalau yang lain kan pasti KKN beda-beda muatannya, yang dibawainya kayak gimana.
0: Iya, benar-benar. Kosnya dari mana, guys, kalian bikin pompa air kayak gitu?
1: Nah, kalau untuk kos sendiri pun, karena kita ini ada beberapa hal-hal yang memang birokrasinya kita berkaitan sama manajemen Polban. Dan kita tuh dapat dana alhamdulillah pun setelah disetujui dengan melalui beberapa proses gitu. Walaupun banyak rintangan, betul, alhamdulillah manajemen Polban meng-ACC dana yang kita butuhkan.
0: Alhamdulillah. Jadi dananya dari Polban juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi hidup Polban.
1: Hidup.
0: Yoi, karena kan kegiatan positif juga dan udah ngobrol sama masyarakatnya dan memang dibutuhkan gitu kan.
3: Betul,
0: ya. Kehadiran kalian untuk menghadirkan si pompa air ini. Berarti kemungkinan pompa air itu akan jadi di tanggal berapa?
3: Kemungkinan itu ditargetkan jadi tanggal 30 akhir.
0: Gitu. Agustus?
3: Agustus. Karena kita mulainya start dari tanggal 27 sebenarnya. Jadi 27 kita benar-benar pengenalan buat eksplor desanya. Kita pendekatan sama masyarakat. Lalu tanggal 28 kita mulai berprogres, 28, 29, 30 intens. Dan kita juga benar-benar bekerja sama dengan masyarakat, buat masyarakat juga ikut kebantu gitu.
0: Jadi ini teman-teman yang pakai jaket Tekim tingkat berapa berarti sekarang?
3: Aku berarti satu. Tingkat
2: 2 ya.
0: Tingkat 2 kalian.
3: Masih kangen tingkat 1 nih, Kang.
0: Biasanya pas PKM pendekatan tuh bukan ke masyarakat aja, tapi antar anggota juga terjadi biasanya pendekatan.
3: Betul.
0: Yo. Oh, betul lagi. Hey Ijal, ketua pelaksana. Jadi dinikmati aja gitu kan, biasanya terjadi pendekatan-pendekatan, cutting ke adik tingkat.
3: Udah dekat ini.
0: Iya kan?
1: Cinlok.
0: Oh, iya, cinlok.
3: Kanong.
0: Cinlok gitu. Terjadi enggak di kalian? Kira-kira
1: kalau masalah urusan cinta kan itu beda lagi ya. Kita mah enggak bisa melarang.
0: Enggak
1: bisa melarang siapapun.
0: Bener,
1: itu.
0: Bener.
1: Untuk jatuh cinta mah kan itu kebebasan,
3: pilihan hati.
0: Bener. Gitu. Karena mendukung, Bro. Maksudnya Ganjarsari itu daerah KBB pasti tararidis meren.
1: Yes.
0: Hijau-hijau, ya kan? Saya juga di Pangalengan terjadi tuh banyak cinta lokasi PKM. Setelah PKM putus.
1: Kan? Tapi untungnya fun fact-nya gitu ya, Kak.
0: Apa tuh?
1: untuk angkatan 25 sendiri, sebelum KKN aja udah banyak yang cinloknya
0: gitu. Aduh.
3: Kang, jangan dibuka.
0: Tapi asli banyak loh yang bertemu dengan calon suami atau calon istrinya di Polban, terus kemudian menikah sampai sekarang temen aku banyak juga gitu.
3: Bisa jadi.
0: Karena sesama nasib pernah sama-sama makan katsu di Pujas, ya, ya kan? Pernah parkir dengan sekahayang di gedung parkir.
1: Pernah interupsi bareng.
2: Stop tuh. Pengalaman itu mah?
0: Pengalaman pernah interupsi bareng, ya benar. Pernah nyiapin buku apa itu tuh ya? Buku bareng, ya kan? Di banyak lah yang terjadi di kampus. Dan pada akhirnya nanti pas kalian lulus juga akan dikangenin gitu momen-momen itu.
3: Betul, itu
0: luar biasa. Dan kalian juga secara proker kan ini positif banget ya, dan bermanfaat banget buat masyarakat di sana. Amin. Jadi semoga lancar kegiatannya.
1: Amin.
0: Bisa berimpact, dan setelah ini mudah-mudahan terus ada kegiatan yang positif. Karena tadi Ijal bilang ini pengennya prokernya berkepanjangan ya.
3: Betul,
0: setelah itu ada lagi tahun ke tahun gitu. Jadi membangun satu desa yang mungkin bisa jadi Desa HMJTK Polban.
3: Yo, itu yang diharapkan.
1: Amin.
3: Desa wisata naungan HMJTK.
0: Ya.
3: Amin ya Allah.
0: Banyak impact yang dihasilkan dari program Cat Masa ini ya.
1: Amin.
0: Keren. Teman-teman, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di Jaga Malam barengan sama Randy. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada yang belum disampaikan buat teman Pro 2 mungkin soal eventnya, bisa ada keterlibatan dari teman Pro 2 mungkin, atau follow sosial medianya HMJTK gitu.
1: Boleh dari ketubak dulu sendiri.
3: Coba. Boleh, mungkin dari saya sendiri jangan lupa follow buat IG Cat Masa.
0: Cat Masa.
3: Cat Masa 26.
0: Cat Masa 26.
3: Follow.
0: @apa?
3: @Cat Masa 26. Sama kita juga punya IG departemen
1: ya,
3: Kang
1: ya. Untuk memperlihatkan keseruan-keseruan kita selama ada di Departemen Sosial Masyarakat, untuk memperkenalkan juga bahwa himpunan tuh enggak selalu melulu punya tekanan gitu. Kita juga harus senang-senang di dalamnya.
0: Iya. Bagi kan himpunan di Polban tuh apa identiknya dengan tense gitu kan. Ada banyak kegiatan yang positif juga yang dihasilkan sama himpunan. Dari yang lain ada yang mau tambahin enggak? Tim riset.
3: Oh, sama itu, sama TikToknya, kita baru ada TikTok
0: nih. Oh, iya.
3: Sosmakuy. Sosmakuy.
0: Sosmakuy.
1: Boleh di-follow.
3: Tuh, sama kita juga ada program kerja di himpunan juga, berarti HMJTK Polban tentunya.
1: Kalau mau ngecek semua program kerja dari tiap departemen yang ada di Teknik Kimia, teman-teman boleh follow aja HMJTK Polban.
0: Nah, itu dia. Bapak-bapak udah masuk belum di Polban?
1: Nah, coba dari 25 sendiri udah melihat 26 belum?
0: Belum, udah.
3: Baru juga tadi.
2: Sebelah nih, yang sebelah aja yang baru lihat.
0: Oh, udah ada yang masuk maksudnya.
3: Udah mungkin, tapi masih dalam pendekatan gitu.
1: Jadi masih belum.
0: Cuma ngedeketan wae, tensnya tuh.
2: Mencurigakan.
1: Jadi ada angkatan 26, cuma memang belum ada PKKMB belum mulai.
0: Gitu. Oh, PKKMB belum mulai.
1: Belum mulai.
3: Sebentar gitu. Lagi lah itu.
0: Oke, okay. Good luck juga buat kamu, kita mau berdua yang dengerin dan pengen masuk Polban ya.
1: Amin.
0: Ya, betul. Ditunggu di
2: Polban.
3: Biasanya live TikTok. Tanya-tanya Polban.
0: Yeah. Oh gitu.
1: Sekarang lagi tren nih.
0: Oh iya, benar. Semoga bisa menginspirasi juga. Siapa tahu ada yang pengen masuk HMJTK terus dengerin ini. Wah, berarti kegiatannya kayak gini
3: nih. Nah, Mamba 26 berarti.
1: Ya, Mamba 26. Tenang aja, maksudnya himpunan tuh sebenarnya memiliki banyak kok dampak-dampak positif. Betul. Yang bisa diberikan. Kita juga punya banyak program kerja dan departemen-departemen yang bisa mewadahi anak-anaknya sesuai minat bakatnya.
0: Betul. Nah, gitu. Keren. Dan salah satunya Departemen Sosma. Sosial
1: Masyarakat.
0: Thank you teman-teman HMJTK Polo.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Asik, people.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Jaga malam, berikan semuanya di Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Yang pengen request, yang pengen cerita-cerita boleh banget. Let's go. Tinggal langsung whatsappin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Dan kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Atau kamu juga bisa langsung join ke live TikTok kita di @pro_2bdg. Bisa langsung komen juga di situ teman Pro 2 ya. Siapa tahu pengen nonton jaga malam hari ini sambil cerita-cerita, boleh banget. Kita bacain beberapa WhatsApp sama telepon yang udah masuk di WhatsApp kita nih. Satu-satu ya. Kita mulai dulu dari Bang Fahri. Wih, ini mah si paling rajin nih Bang Fahri. Ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Heyo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. A.A. Randi Aditya, bestiku, my brodiku, sama Fahri di Cihampelas, di Jaga Malam, a.k.a. Jangan Galau Malam-Malam. Alhamdulillah, kabar gua baik banget, sama sehat. Seperti biasa, hari ini mau request lagunya Arsi Widianto, Yang Mana Saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya, my bestie, my brodiku,

0: Terus Kang Alan Albana, Uli Mince, Bunda Sandy, Armelia Putri, Duyana Putra, AA Ian Ricci Gilen, Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J. Terima kasih. I love you, we love you.
1: Sama-sama Bang Fahri. Thank you udah selalu standby Bang Fahri. Kita ke Theodorus Yudhistira sekarang. Kata-kata hari ini pelan-pelan saja asal tetap berjalan. Hari ini tidak harus sempurna. Yang penting kamu sudah berani mencoba, tidak menyerah pada lelah, dan mau melangkah maju walau sedikit. Keren ya, setiap hari ada kata-kata nih ya. Udah kayak Kak Agem kamu, Yudis ya. Ada Lara juga nih, assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh dong, kasih tau Randy coba. Mau lagu apa ya. Ada Zizu juga, mau request sambil telepon dong? Boleh. Siap Zizu. Abis ini kita telepon Zizu ya. Buat kamu juga yang pengen telepon, infoin aja di WhatsApp teman Pro 2 atau infoin juga nomor aktifnya kamu, biar nanti langsung Randy telepon. Karena ini masih bakalan nemenin kamu, masih dijaga malam sampai nanti jam 11 malam.

0: Jaga malam, berikan semaran di Aditya Masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita mau telepon-teleponan dulu sama teman Pro 2 yang selalu standby nih. Buat kamu juga yang pengen telepon, boleh banget tinggal langsung infoin aja di WhatsApp 0812-6020-9696. Malam ini ada Zizu, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Zizu.
1: Halo
0: Zizu, kamu masih sama sepupu kamu di rumah si Wastu?
1: Wastu lagi pergi keluar, Kak.
0: Oh, kamu sendirian di rumah, Zizu?
1: Ada ibu, ada ayah, ada nenek, ada kakek.
0: Oh, gak sendirian, berarti itu mah banyak kan ya?
1: Iya.
0: Zizu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Zizu, kamu tuh rumahnya daerah mana sih?
1: Di Riung, Bandung, Kak.
0: Oh, Riung, Bandung. Wow, lumayan jauh berarti ya dari RRI. Aku
1: iya.
0: Pernah beberapa kali ke Riung, Bandung buat ke rumah teman, karena rumah teman aku juga ada di daerah Riung, Bandung. Zizu, kamu katanya mau request ya?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Nadine Amiza yang judulnya Semua Aku Dirayakan.
0: Semua Aku Dirayakan, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Zizu?
1: Salam-salamnya buat Kak Randi, ayah, ibu, Wasusan, Wayoga, nenek, kakek, sama teman-teman Pro 2.
0: Mantap. Ada lagi gak Zizu? Buat Rangga enggak? Buat Rangga?
1: Ya kan teman-teman Pro 2 termasuk Rangga.
0: Weh, Rangga mah kan penyiar Pro 2.
1: Ya udah buat Rangga.
0: Nah gitu dong. Nanti aku salamin ke Rangga ya. Thank you Zizu.
1: Ya.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Cica.
1: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Tapi lagi-lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, kita bacain beberapa requestan dan juga cerita-cerita yang masuk di WhatsApp 0812 6020 9696 dan live TikTok at PRO angka 2BDG. Ada Raihan, kita pengen diputar lagunya Beyonce yang Crazy in Love. Langsung nih kita puterin ya. Ada Lara juga nih, kalau Lara katanya pengen diputerin lagunya Gita Gutawa, Ayo Come On. Nah, coba Randy cek dulu di playlist kita ya, Gita Gutawa. Oke. Kalau gak ada, Randy puterin Gita Gutawa yang lain, Lara ya. Ada Fania juga hadir. Kalau Fania katanya pengen salam-salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi berweekend ria sekitaran Bandung. Selamat jalan-jalan dari aku yang di rumah aja. Oh, sedih. Gak sedih juga sih. Siapa tahu emang kamu pengennya di rumah aja ya kan? Gak ada yang salah dengan di rumah aja. Dan gak ada yang salah juga dengan jalan-jalan. Semua bisa menghabiskan waktu weekendnya sesuai yang mereka mau. As long as itu bisa kayak nge-refresh lagi mood kamu buat nanti balik lagi kerja, balik lagi kuliah hari Selasa tanggal 18 Agustus atau mungkin tanggal 19 Agustus yang ngambil izin atau cuti tertentu supaya bisa liburan lebih lama. Mudah-mudahan bisa balik lagi dengan kondisi yang lebih fit dan lebih semangat ya. Ada Bernard juga nih, kalau Bernard katanya pengen request lagunya Viera yang Seandainya. Oke. Kita masukin juga ke playlist ya teman Pro 2. Masih ada waktu sedikit lagi buat kamu yang pengen request, buat kamu yang pengen cerita-cerita, masih Randy tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696 atau kamu bisa langsung komen di TikTok live-nya Pro 2 di @pro_angka2bd.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
4: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
6: Pro2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sobat Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah standby di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Sedikit recap teman Pro 2, tadi Randy udah ngobrol sama ada musisi muda namanya Ray. Dia baru nge-release lagu kemarin bulan Juli. Dan udah bisa kamu request juga, judulnya Almost Home Again. Dan tadi Randy udah ngobrol juga sama teman-teman dari HMJTK Polban 2025 dari Departemen Sosma yang bikin sebuah proker di Desa Ganjarsari, daerah Kabupaten Bandung Barat. Di mana di desa itu tuh ada sebuah mata air yang posisinya lebih bawah dibandingin dengan pemukiman warga. Nah, isunya adalah warga ini tuh nggak bisa pakai air yang dari mata air. Alhasil, teman-teman dari HMJTK Polban ini pada bikin pompa air untuk bisa mensuplai dan mendistribusikan air yang ada di mata air itu supaya bisa ke rumah-rumah warga. Karena menurut mereka kayak miris banget gitu, mata airnya ada di sekitar rumah warga tapi nggak bisa dinikmati airnya. Akhirnya mereka bikin si pompa air itu. Keren. Dua-duanya menginspirasi teman Pro 2 dan mudah-mudahan nambah insight juga buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam tadi dari jam 7 malam ya. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjuda.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Waktunya jaga malam. Jangan

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, lari bukene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh, sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi, gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atu, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu semua indah, dahulu.
2: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi, Winda ini ditayangkan nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6 dengan lagu-lagu yang easy listening. Di weekend yang kamu teman Pro 2 di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik buat kamu. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silakan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kada wa kada, udhukur kada wa kada. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa Kak Ustaz sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakobbalan. Aku luka lihada wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati. Ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti siksa pemerah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggagas pembuatan serial sinematik yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI bertajuk Rimba Raya yang menyoroti perubahan hubungan antara manusia dan alam. Di mana dia juga mengatakan bahwa gagasan awal dari cerita Rimba Raya berasal dari adanya perubahan cara generasi baru berinteraksi dengan dunia yang semakin jauh pengalaman langsung dengan alam.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Disney melalui Pixar membagikan tampilan perdana karakter Miguel dan anjingnya Dante untuk film animasi berjudul Coco 2. Disney mengungkapkan seni konsep baru dalam film tersebut menampilkan sosok Miguel yang juga kini beranjak remaja seperti Dante, ya berusaha juga mengumumkan bahwa sequel Pixar ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan juga Benjamin Bird juga bakal kembali memerankan Ernesto sebagaimana dari siaran Variety di waktu setempat.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, penyelenggaraan Grammy Awards berpeluang meninjau kembali rencana pemberian penghargaan baru dengan kategori Asian Pop Award. Setelah grup K-pop populer BTS mengumumkan mereka tidak akan mendaftarkan karya untuk mengikuti acara penghargaan tahun 2027. Dan juga Grammy ini hadir untuk melayani seluruh insan musik yang juga memastikan tidak ada satu atau komunitas yang juga terabaikan atau disalahpahami.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Pastinya pagi hari ini ya, di minggu pagi yang sangat-sangat cerah ceria, walaupun kayak masih sepi sih jam segini gitu ya. Mungkin orang-orang lagi pada tidur, atau mungkin lagi pada ngapain nih pagi hari ini ya. Udah siap-siap mau olahraga kah kamu pagi hari ini, teman Pro 2? Ya pasti dengan ditemenin sama lagu-lagu yang easy listening, yang pastinya bikin kita bakal seru-seruan bareng ya. Pokoknya Widanita yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Ada satu hal lagu yang bikin aku suka banget, BTS Butter, spesial buat kamu guys.

Buktikanlah, buktikan. Buktikan padaku Tiara Andini. Yes, sama mendiang Vidi Aldiano. Oh my God, kangen banget ya gak sih sama suara Vidi Aldiano ya guys ya. Ngomongin soal kangen-kangenan juga, ada yang kangen teman berdua. Kangen apa? Kangen naik pesawat di Bandara Husein Sastra Negara. Kenapa? Karena sekarang tuh udah ada penerbangan lagi, alhamdulillah, di Bandara Husein Sastra Negara di Bandung ke domestik maupun luar domestik ya. Soon mungkin menyusul ke Singapura, Malaysia, Bangkok, Thailand gitu ya. Nah ini yang baru-baru ini mah ke Bali teman perdua. Jadi salah satu maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia ini menyambut pendaratan Boeing 737-800 itu di balik kaca boarding lounge Bandara Husein, di mana Garuda Indonesia antusias menerbangi kembali rute dari Bandung yang dihentikan saat itu sejak Oktober 2023. Dan akhirnya di 2026 ini kembali hadir teman perdua. Yes, kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi jujur ya, jujur banget gitu kan. Saat Bandara Husein dihentikan tuh kayak memang sulit, apalagi kan harus ke Jakarta gitu kan, atau mungkin harus ke Majalengka gitu kan teman perdua ya. Nah jadi tidak efisien untuk warga-wargi Bandung. Jadi teman produk disebutkan ada 12 penumpang kelas bisnis dan 150 penumpang kelas ekonomi dalam pesawat terbang jet perdana mendarat kembali di Bandara Husein, dan beberapa penumpang Garuda Indonesia kemudian disambut dengan kalungan selendang batik oleh para pejabat In Journey, Airports, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, dan TNI AU. Weiss, meriah sekali ya penerbangan pertama, di mana para penumpang terlihat antusias dan juga menyatakan kegembiraannya bahwa Bandara Husein mulai lagi diterbangi pesawat terbang, terutama dari Garuda Indonesia,

Begitupun dengan para penumpang yang akan terbang ke Bali gitu ya, dapat cenderamata dari Dirjen Perhubungan Udara Pak Lukman serta direksi dan awak pesawat Garuda Indonesia ya. Pesawat dengan nomor penerbangan GA334 itu lepas landas pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Wow, Bandara Husain resmi kembali beroperasi untuk pesawat terbang jet. Ini dimulai 14 Agustus 2026, which is 2 hari kebelakang ya. Sejak terhenti 3 tahun lalu, dan saat itu penerbangan dengan pesawat jet dialihkan ke Bandara Kertajati, Majalengka. Dan menurutku itu mungkin kayak orang di Bandung sih kejauhan ya. Karena mungkin aksesnya gitu ya, belum ada untuk ke Majalengka yang memang dengan mudahnya gitu kan. Dan mana selain Garuda Indonesia ada anak usahanya juga, yaitu Citilink yang juga bakal mulai beroperasi di Bandara Husain di tanggal 17 Agustus yaitu besok. Ya, ke Bandara Juanda Surabaya, di mana Citilink juga terbang ke Bali, Medan lewat Bandara Kuala Namu, Delhi, dan juga memenuhi slot penerbangan di Bandara Husain, guys. Wih. Siap-siap gak sih ke Bali? Dari Bandung mah deket banget, guys.